0: para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa nggak bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
1: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya, Sariful Alam.
4: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
5: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia
4: untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar. Spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
5: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
6: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kan kita ingin memastikan itu.
5: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasi Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Satu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Satu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
8: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81, yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
7: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nurhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
10: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
9: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
10: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
9: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
3: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
3: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
2: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik, nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
3: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
4: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
3: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
4: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
3: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
5: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
3: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
5: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
3: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Setiap bangsa memiliki harapan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Harapan itu hadir dalam langkah kecil, dalam mimpi yang dirawat, dan dalam semangat yang terus dijaga. Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan, kepedulian, dan keyakinan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini, harapan itu tumbuh pada tunas-tunas bangsa. Mereka adalah cahaya yang kelak menerangi perjalanan negeri, pewaris cita-cita sekaligus penjaga arah Indonesia pada masa mendatang. Maka, menjaga generasi muda bukan sekedar tanggung jawab, melainkan ikhtiar untuk merawat masa depan. Sebab tunas yang tumbuh dengan baik akan menjadi akar yang menguatkan kedaulatan negara. RRI Sibolga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar program Satu RRI Siwolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziyah Khurfatul Jannah masih bisa menemani pendengar semua di Opini Publik kita edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Dan di topik Opini Publik kita pagi hari ini ialah kita dan kebangkitan nasional. Pendengar, dalam sejarah perjalanan setiap bangsa ada catatan tentang tahap-tahap penting yang menjadi titik perjuangan. Begitupun dengan bangsa Indonesia, ada titik yang disebut kebangkitan nasional. Berawal dari terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 118 tahun yang lalu, tepatnya 20 Mei 1908, telah menjadi tonggak berubahnya model pergerakan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Sejak kelahiran Budi Utomo itulah, semangat mempersatukan seluruh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dari bangsa ini terus bertumbuh. Kebangkitan semangat persatuan itu kemudian membuahkan deklarasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang mengutuhkan semangat bertanah air satu, yaitu Indonesia, berbangsa satu, Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun hari ini pendengar, 118 tahun setelah Budi Utomo didirikan, kita mencermati kondisi sebelum Budi Utomo lahir seakan terulang kembali. Seperti apa pendengar semua melihat implementasi Hari Kebangkitan Nasional ini? Lantas seperti apa sebaiknya meredam persoalan perbedaan suku, ras, dan agama serta antar golongan yang kini seakan sebagai komoditas untuk kepentingan politik bagi sebagian kalangan? Sebaiknya seperti apa kita memaknai kebangkitan nasional untuk saat ini dan masa mendatang? Lalu bagaimana dengan pemuda kita saat ini? Apakah makna hakiki dari kebangkitan nasional itu sudah melekat pada pribadi pemuda atau generasi saat ini? Dan masih banyak pertanyaan lainnya, untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik kita pagi hari ini melalui telepon kami di nomor 0631225 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Pendengar, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar terkait Opini Publik kita edisi hari ini. Namun, sembari kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Seribu Kali dari Gea Indrawari. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: harganya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Nina dari Fest. Dan pendengar, kembali lagi bersama Azizia Khurfatul Jana di Opini Publik edisi hari ini. Dan masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita hari ini, yaitu kita dan kebangkitan nasional. Pendengar, sudah masuk melalui pesan WhatsApp kami, tanggapan dan komentar terkait opini publik kita pagi hari ini, yaitu ada dari Siti Rahma, guru SD. Menurut saya, anak-anak memang harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya tugas orang tua tetapi juga sekolah dan lingkungan sekitar. Pendidikan karakter sejak dini sangat penting agar mereka tumbuh menjadi generasi yang berakhlak dan bertanggung jawab. Betul sekali, Ibu Guru. Dan ada lagi pesan lainnya yang masuk dari Budi Santoso, katanya di era digital sekarang, anak-anak sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari media sosial. Karena itu pengawasan dari orang tua harus lebih diperhatikan disertai komunikasi yang baik agar anak-anak tetap terarah. Baik pendengar, masih kami nantikan komentar dan tanggapan pendengar semua terkait opini publik kita hari ini, yaitu kita dan kebangkitan nasional, di nomor 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Dan pendengar, sembari kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Fana Merah Jambu dari 420. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Fana Merah Jambu dari Far 20. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Opini Publik edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih sudah bersama kami. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga pendengar, karena di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan kami hadirkan Sibolga Menyapa Pagi. Selamat Hari Kebangkitan Nasional dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Setiap bangsa memiliki harapan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Harapan itu hadir dalam langkah kecil, dalam mimpi yang dirawat, dan dalam semangat yang terus dijaga. Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan, kepedulian, dan keyakinan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini, harapan itu tumbuh pada tunas-tunas bangsa. Mereka adalah cahaya yang kelak menerangi perjalanan negeri, pewaris cita-cita sekaligus penjaga arah Indonesia pada masa mendatang. Maka, menjaga generasi muda bukan sekedar tanggung jawab, melainkan ikhtiar untuk merawat masa depan. Sebab tunas yang tumbuh dengan baik akan menjadi akar yang menguatkan kedaulatan negara. RRI Sibolga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana masih bisa menemani pendengar semua di program Sibolga Menyapa Pagi hari ini edisi 20 Mei 2026. Dan pendengar, topik opini publik kita hari ini ialah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Seirama dengan Hari Kebangkitan Nasional yang juga jatuh pada hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Pendengar, setiap tanggal 20 Mei bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, sebuah momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada bangkitnya kesadaran kolektif bangsa untuk bersatu, bergerak dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis ini pendengar, semangat kebangkitan nasional tidak lagi hanya berbicara tentang perjuangan fisik, melainkan juga perjuangan dalam menjaga dan membina generasi muda sebagai penerus bangsa. Pagi ini kita akan bersama-sama membahas topik yang sangat penting yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Karena sesungguhnya anak-anak adalah tunas bangsa, harapan masa depan dan pondasi utama tegaknya kedaulatan sebuah negara. Ketika mereka tumbuh dengan pendidikan yang baik, karakter yang kuat dan perlindungan yang optimal, maka masa depan bangsa akan tetap terjaga. Dan kita akan lanjutkan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi terkait topik kita pagi hari ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Setelah jeda hiburan lagu yang satu ini, lagu Bentuk Cinta dari Eklat. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga menyapa pagi ini dengan topik kita yang berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional, yakni jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Pendengar, Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa berawal dari kesadaran bersama untuk membangun perubahan. Jika dahulu para pendiri bangsa bangkit melawan penjajahan melalui pendidikan dan persatuan, maka di saat ini bentuk perjuangan itu hadir dalam upaya membangun generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Anak-anak dan remaja saat ini hidup di tengah era digital yang menawarkan banyak peluang, tetapi juga tantangannya. Kemajuan teknologi membuka akses informasi tanpa batas, namun di sisi lain juga menghadirkan ancaman seperti penyalahgunaan media sosial, perundungan digital, paparan konten negatif, hingga lunturnya nilai-nilai kebangsaan. Inilah pendengar, mengapa kebangkitan nasional masa kini harus dimaknai sebagai kebangkitan dalam membina generasi muda agar tetap memiliki jati diri, cinta tanah air, dan semangat membangun bangsa. Menjaga tunas bangsa bukan hanya tugas pemerintah saja, pendengar. Juga bukan tugas lembaga pendidikan saja, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Jadi semuanya saling bersinergi, saling berkolaborasi untuk menjaga tunas bangsa. Pemerintah, lembaga pendidik, dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat itu diperlukan untuk menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Pendengar, setelah memahami makna kebangkitan nasional di era generasi muda, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dapat benar-benar menjaga tunas bangsa agar tumbuh menjadi generasi yang kuat dan berkualitas, dan itu akan kita bahas di segmen selanjutnya. Namun kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Everything You Are dari Hindia. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Love.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu 2002 dari Anne Mary. Pendengar, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di Sibolga Menyapa Pagi ini terkait topik kita yang masih berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional, itu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Pendengar, keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Di lingkungan keluarga, nilai-nilai moral, disiplin, tanggung jawab, dan cinta terhadap bangsa mulai ditanamkan. Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak agar mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan arah. Selain keluarga, pendidikan formal juga menjadi fondasi utama dalam membangun generasi yang lebih unggul. Sekolah tidak hanya bertugas mencerdaskan secara akademik, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan, toleransi, semangat gotong royong, dan etika sosial. Saat ini mendengar, tantangan dunia pendidikan semakin kompleks. Tidak sedikit anak-anak yang lebih akrab dengan gawai atau ponsel dibandingkan buku. Lebih cepat menerima informasi digital dibandingkan nasihat orang tua atau guru. Karena itu, pendampingan masih menjadi kunci yang paling utama. Pendidikan karakter harus berjalan beriringan dengan literasi digital, agar generasi muda mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Karena anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sehat, suportif, dan penuh perhatian akan menjadi generasi tangguh yang siap menjaga martabat bangsa dan negara. Pendengar, selain keluarga dan pendidikannya, keberhasilan menjaga tunas bangsa juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Lalu seperti apa peran kita bersama dalam menjaga masa depan bangsa, masa depan anak-anak kita? Simak kelanjutannya pada segmen selanjutnya. Dan kembali kami hadirkan lagi jeda hiburan lagu. Kali ini lagu berdua bersama dari Jazz. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Ziziah Khurfatul Jannah di Sibolga Menyapa Pagi ini. Dan masih dengan topik kita yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Pendengar, kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan atau pembangunan ekonomi, tetapi juga melalui kualitas sumber daya manusia yang dimiliki bangsa. Generasi muda yang sehat, cerdas, berintegritas, dan cinta tanah air adalah benteng utama menjaga keutuhan bangsa. Menjaga tunas bangsa dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, mendorong budaya membaca, memberikan ruang berekspresi secara positif, hingga melibatkan mereka dalam kegiatan sosial dan kebangsaan. Masyarakat juga harus lebih peduli terhadap isu-isu yang mengancam anak-anak seperti isu-isu kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan narkoba, hingga pengaruh negatif dunia digital. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum refleksi bahwa masa depan Indonesia ini sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan dan membina generasi penerus hari ini. Jika tunas bangsa tumbuh kokoh, maka bangsa ini akan berdiri tegak menghadapi berbagai tantangan global. Pendengar, demikian pembahasan kita pagi ini dalam program Sibolga Menyapa Pagi dengan topik kita jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Semoga Hari Kebangkitan Nasional ini mengingatkan kita bahwa menjaga anak-anak bangsa bukan sekedar tanggung jawab individu, melainkan investasi besar bersama untuk masa depan Indonesia. Mari bersama-sama kita menjadi bagian dan dari kebangkitan itu, dengan memberikan perhatian, perlindungan, pendidikan, dan teladan terbaik bagi generasi muda. Karena menjaga tunas bangsa hari ini berarti menjaga kedaulatan negara di masa depan. Terima kasih atas kebersamaan pendengar semua. Sampai jumpa di Sibolga Menyapa Pagi edisi lainnya. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Setiap bangsa memiliki harapan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Harapan itu hadir dalam langkah kecil, dalam mimpi yang dirawat, dan dalam semangat yang terus dijaga. Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan, kepedulian, dan keyakinan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini, harapan itu tumbuh pada tunas-tunas bangsa. Mereka adalah cahaya yang kelak menerangi perjalanan negeri, pewaris cita-cita sekaligus penjaga arah Indonesia pada masa mendatang. Maka, menjaga generasi muda bukan sekedar tanggung jawab, melainkan ikhtiar untuk merawat masa depan. Sebab tunas yang tumbuh dengan baik akan menjadi akar yang menguatkan kedaulatan negara. RRI Sibolga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali Aziziyah Khurfatul Jannah masih bisa menemani pendengar semua di program musik dan informasi edisi 20 Mei 2026. Dan pendengar, kali ini kami hadir dengan sejumlah informasi tentang Piala Dunia 2026. Pendengar, Brasil masih teratas ini negara yang paling sering lolos ke Piala Dunia. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, Piala Dunia menjadi turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang diikuti negara-negara terbaik dari berbagai benua. Tidak semua tim nasional mampu tampil secara konsisten di ajang tersebut karena ketatnya persaingan babak kualifikasi. Sejak pertama kali digelar pada 1930, hanya beberapa negara yang berhasil mencatatkan penampilan terbanyak di Piala Dunia. Konsistensi tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola dan kualitas pemain yang dimiliki negara-negara tersebut. Melansir dari FIFA dan beIN Sport, berikut negara-negara yang tercatat paling sering lolos ke Piala Dunia. Yang pertama ada Brasil dengan total keikutsertaan 23 kali tampil. Brasil menjadi negara yang paling sering lolos ke Piala Dunia. Tim Samba tercatat telah tampil sebanyak 23 kali dan menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak 1930. Selain paling sering tampil, Brasil juga menjadi negara dengan koleksi gelar juara terbanyak. Tim tersebut telah meraih 5 trofi Piala Dunia sepanjang sejarah Piala Dunia berlangsung. Yang kedua ada Jerman yang mencatatkan 21 kali tampil. Jerman menjadi salah satu negara dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia. Jerman dikenal konsisten tampil dan beberapa kali berhasil mencapai partai final turnamen. Di urutan ketiga ada Argentina dengan jumlah 19 kali tampil. Sementara itu, Argentina juga masuk dalam daftar negara yang paling sering tampil di Piala Dunia. Tim Tango dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola dunia dengan sejumlah gelar juaranya. Dan di posisi selanjutnya ada Italia dengan catatan 18 kali tampil. Italia juga termasuk negara dengan jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia. Meski sempat gagal lolos pada beberapa edisi terakhir, Italia tetap menjadi salah satu negara tersukses dalam sejarah turnamennya. Yang kelima ada Meksiko dengan capaian yang sama dengan Italia, yaitu 18 kali tampil. Dari kawasan CONCACAF, Meksiko menjadi negara yang paling konsisten tampil di Piala Dunia. Meksiko hampir selalu lolos dalam beberapa dekade terakhir dan rutin menjadi wakil kuat dari Amerika Utara. Selanjutnya ada Spanyol dengan 16 kali tampil. Spanyol tampil konsisten sejak era 1970-an dan menjadi salah satu tim kuat Eropa dalam beberapa edisi terakhir Piala Dunia. Tim Matador juga dikenal lewat keberhasilannya menjuarai Piala Dunia tahun 2010. Di posisi ketujuh ada Prancis dengan 16 kali tampil. Prancis menjadi salah satu negara yang rutin tampil di Piala Dunia modern. Selain itu, Prancis juga sukses meraih 2 gelar juara dunia dan beberapa kali mencapai babak final turnamen. Konsistensi tampil di Piala Dunia menjadi salah satu indikator kekuatan sepak bola suatu negara, pendengar. Regenerasi pemain dan sistem kompetisi juga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga prestasi di level internasional. Dan keberhasilan negara-negara tersebut tampil berulang kali di Piala Dunia membuat mereka memiliki sejarah panjang dalam sepak bola dunia. Tidak sedikit pertandingan dan pemain legendaris lahir dari negara-negara langganan Piala Dunia tersebut. Jadi pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia 2026 yang dapat kami informasikan. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu, jamu, jamu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Laporan Cuaca edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Dan pendengar, kali ini kita sudah tersambung oleh Evi Tumanggor, Prakirawan Cuaca BMKG Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah. Baik, silahkan Evi.
2: Baik, terima kasih buat kakak yang ada di studio. Selamat pagi para pendengar RRI Sibolga. Saya Evi Tumanggor, prakirawan dari FL BMKG FL Tobi yang akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Sibolga dan sekitarnya. Prakiraan cuaca untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026, pada pagi hari berawan, siang hari berawan, malam hujan dengan intensitas ringan, dini hari berawan dengan perkiraan suhu 20 hingga 30 derajat dan kelembapan udara 65 hingga 95% dan arah angin berasal dari selatan dengan kecepatan 10 knot. Dan untuk perkiraan cuaca perairan, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin umumnya bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin mencapai 5 hingga 16 knot. Dan untuk perakiraan cuaca esok hari, Kamis 21 Mei 2026, pada pagi hari berawan, siang hari hujan dengan intensitas ringan, malam hari hujan dengan intensitas ringan, dini hari hujan dengan intensitas ringan, dengan perakiraan suhu berkisar antara 22 hingga 30 derajat, dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95% dan arah anginnya bertiup dari selatan dengan kecepatan angin 8 knot dan perakiraan perairan diperkirakan gelombang berkisar antara 1,5

0: 2,25 hingga 2,5 meter dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin mencapai 3 hingga 17 knot. Demikian perakiran cuaca hari ini. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Evi Tumanggor, prakirawan cuaca BMKG Ferdinand Lumban Tobing yang sudah menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini dan esok hari. Jadi pendengar, itu tadi laporan cuaca edisi hari ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu Era di Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Seribu Tahun Lamanya dari Tulus. Dan kami informasikan pendengar bahwa di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan kami hadirkan dialog spesial Hari Kebangkitan Nasional bersama rekan mahasiswa yang akan hadir di studio program Satu Era di Sibolga. Jadi pendengar tetap bersama kami di program Satu Era di Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama Hymne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat siang pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di dialog edisi hari ini. Dialog edisi Hari Kebangkitan Nasional. Dengan topik kita kali ini dari Kampus Untuk Negeri, Pelopor Literasi dan Penjaga Persatuan Bangsa. Dan pendengar, senang sekali saat ini Zia sudah ditemani oleh salah satu mahasiswa dari, nanti kita akan kenalan ya, kita nanti akan kenalan sendiri. Yang jelas ini adalah mahasiswi perempuan dari jurusan Komunikasi dan Siaran Islam. Dan pendengar, kita sudah bersama Mutiah Az-Zahra. Halo Mutiah, apa kabar?
1: Halo Kak, baik, alhamdulillah.
0: Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak nih Mutiah, mungkin kita bisa perkenalan lebih dulu. Biografinya Mutiah seperti misalnya sekarang lagi kuliah di mana atau seperti apa?
1: Oke, Kak. Jadi perkenalkan, nama saya Mutiah Az-Zahra. Saya merupakan mahasiswa prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan.
0: Oke, jadi Kak Zahra, kita panggilnya Zahra aja nih ya, biar lebih akrab. Ya. Kak Zahra ini dari mahasiswa dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas
1: Islam Negeri
0: Syekh
1: Ali Hasan Ahmad
0: Ad-Dari di Sidimpuan.
1: Iya.
0: Berarti Kak Zahra ini asli Sidimpuan sana?
1: Iya.
0: Dan saat ini di sini sedang
1: magang.
0: Magang. Oke. Kak Zahra, di topik kita kali ini adalah dari Kampus Untuk Negeri, Pelopor Literasi dan Penjaga Persatuan Bangsa. Dan sebelum kita bahas lebih dalam tentang literasi dan penjaga persatuan bangsa, ini bertepatan sekali dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kalau menurut Kak Zahra sendiri ini, makna Hari Kebangkitan Nasional bagi mahasiswa di era sekarang itu tuh seperti apa sih?
1: Kalau menurut Zahra sendiri ya Kak, kalau misalnya Hari Kebangkitan Nasional itu merupakan satu momen di mana kita sebagai mahasiswa itu memperteguh apa kita? Peran kita sebagai agen perubahan, terus dengan kita menguasai ilmu-ilmu pengetahuan seperti itu Kak.
0: Bagus sekali ya, berarti makna Hari Kebangkitan Nasional bagi para mahasiswa di era sekarang itu salah satunya sebagai agen perubahan dalam menjaga persatuan bangsa juga seperti itu. Nah, kalau di topik kita kali ini kan dari Kampus Untuk Negeri, Pelopor Literasi dan Penjaga Persatuan Bangsa. Nah, kalau pada praktek langsungnya nih Kak, Pelopor Literasi dan Penjaga Persatuan Bangsa itu di mahasiswa tuh gimana? Apakah dengan hobi membaca atau segala apa lainnya gitu?
1: Kalau misalnya makna penting dari Kebangkitan Nasional gitu kan Kak? Kalau bagi mahasiswa sih kayak di dalam bidang inovasi dan teknologinya, terus tentang kesadaran sosialnya, kemudian persatuan yang ada di tengah keberagaman itu seperti itu Kak.
0: Jadi termasuk berinovasi dan segala macamnya di tengah arus sosial media yang sedang booming seperti sekarang gitu kan. Kalau seperti itu tuh ada nggak sih tantangannya?
1: Tantangan. Gimana itu Kak?
0: Jadi kan tadi salah satu praktek dari Pelopor Literasi dan Penjaga Persatuan Bangsa adalah berinovasi di tengah arus informasi digital kayak sekarang. Nah, dalam prakteknya itu sulit nggak sih berinovasi gitu? Ada tantangannya nggak? Gitu?
1: Ada sih Kak, kalau untuk di era digital sekarang tantangan terbesarnya itu ya kayak kita melawan hoax,
0: benar.
1: Adanya disinformasi kayak gitu Kak.
0: Kalau Zahra sendiri, kesulitan gak sih untuk membedakan yang namanya hoax, yang namanya real gitu?
1: Oh, itu kalau di zaman sekarang ini ya Kak, karena teknologi makin canggih gitu kan Kak. Tapi dia itu susah, lebih kayak susah bedakan mana yang hoax, mana yang benar-benar real nih kayak gitu Kak.
0: Apalagi kayak sekarang tuh ada yang namanya AI ya.
1: Iya Kak.
0: Nah itu tuh kalau pribadinya Zahra membedakan yang AI dengan yang nyata itu kesulitan.
1: Sulit sih Kak, karena memang mirip sekali. Nah,
0: berarti itu termasuk salah satu tantangannya juga ya dalam mengimplementasikan pelopor literasi dan penjaga persatuan bangsa. Nah, kalau menurut Zahra sendiri, besar gak sih pengaruh literasi digital ke dalam upaya menjaga persatuan bangsa? Jadi apakah mereka itu saling berkaitan atau gimana?
1: Maksudnya gimana itu Kak?
0: Nih, seberapa besar pengaruh literasi digital terhadap upaya menjaga persatuan bangsa? Gitu.
1: Kalau setahu Mutia sih, apa ya Kak? Besar sih.
0: Besar ya?
1: Iya Kak, karena kayak di era sekarang ini dimana informasi itu menyebar dalam hitungan yang sangat cepat, mau detik, menit, kan itu gampang gitu tersebar dia kan Kak. Jadi dengan literasi yang baik, masyarakat nggak akan itu namanya dimana di situ masyarakat tidak akan mudah pecah dengan berita hoax seperti itu Kak.
0: Oke, sebelum kita lanjutkan kembali topik obrolan kita bersama Mutia Azahra, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Jadi pendengar tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program Satu Era di Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia di obrolan kita terkait Astacita Hari Kebangkitan Nasional. Dan masih bersama narasumber kita, Mutiah Az-Zahra, mahasiswi nih pendengar. Jiwa mudanya masih bersemangat tentunya. Dan pendengar, kita lanjutkan ke pembicaraan kita terkait topik kita kali ini, yaitu dari Kampus Untuk Negeri, Pelopor Literasi dan Penjaga Persatuan Bangsa. Jadi pendengar, mahasiswa itu selalu berkaitan atau dikaitkan sebagai pelopor literasi dan penjaga persatuan bangsa, karena kita selalu tahu bahwa idealisme mahasiswa ini masih sangat tinggi dan semangat-semangatnya tuh sedang berkobarnya. Dan kali ini kita masih bersama Mutiah Az-Zahra. Kita lanjutkan obrolan kita kali ini. Mutiah, di kampus ikut organisasi Ormawa seperti itu?
1: Ikut, Kak.
0: Apa Ormawanya?
1: Mutiah kebetulan di HMC.
0: HMC,
1: Himpunan Mahasiswa Jurusan.
0: Oh ya, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kalau waktu aku kuliah namanya HIMA.
1: Iya.
0: Kalau Mutiah namanya HMC.
1: HMPS sih, Kak, tapi kan orang itu ngenalnya HMJ.
0: HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kalau di Himpunan Mahasiswa Jurusan sendiri, Mutiah sebagai apa?
1: Kebetulan Mutiah sebagai sekretaris itu, Kak.
0: Sekretaris. Berarti udah sering terjun ikut-ikut kegiatan dong ya?
1: Sering, Kak.
0: Berarti pas nih pendengar sebagai pelopor literasi, karena sudah sering terjun langsung. Oke, Mutiah. Kalau menurut Mutiah sendiri, ada gak sih peran Ormawa dalam menanamkan nilai toleransi dan kebersamaan? Kan kita tahu kalau Ormawa itu selalu kumpul-kumpul, entah namanya rapat. Kalau dulu atau mungkin sampai sekarang, kita mungkin sering dengar yang namanya kura-kura, kuliah rapat. Nah, kalau menurut Mutiah sendiri, Ormawa apakah punya peran dalam menanamkan nilai toleransi dan kebersamaan?
1: Menurut Zahra ya, Kak, ini kan kalau peran Ormawa itu ada sih, Kak. Karena di dalam Ormawa itu kan, di dalam organisasi itu kita berbaur dengan banyak orang, dengan masing-masing kepribadian seperti itu kan, Kak. Baru kebetulan kalau kami di UIN kan, Kak, ya cukup satu agama di situ kan, Kak. Jadi kayak enggak ada yang beda agama begitu kan, Kak.
0: Betul.
1: Tapi kalau di Ormawa UIN itu sendiri, kayak kita lebih ke memahami perbedaan, kayak dari latar belakangnya, seperti itu sih, Kak. Baru kayak di situ kita belajar di organisasi itu, bahwasanya kita belajar bagaimana kita berteman dengan baik, kemudian berdiskusi secara sehat, seperti itu. Berarti kita harus saling menghargai, seperti itu, Kak.
0: Oke, betul sekali. Kalau dari perspektif Mutiah sendiri nih, dari perspektifnya Zahra, oke, tadi kita sepakat manggilnya Zahra ya. Kalau dari perspektifnya Zahra sendiri, ada gak sih perubahan ketika Zahra belum bergabung dengan Ormawa, lalu sekarang setelah bergabung dengan Ormawa yang menjabat sebagai sekretaris, yang sudah sering keluar terjun, menghadapi banyak masyarakat, bertemu dengan sekelompok orang gitu, ada gak sih perubahan di diri Mutiah sendiri gitu?
1: Oh, kalau di diri Zahra sendiri ada sih, Kak. Karena di situ Zahra banyak kayak belajar gitu, Kak. Dapat banyak pelajaran dari organisasi itu sendiri ya, Kak. Kalau menurut banyak mahasiswa, bahasanya organisasi itu buang-buang waktu seperti itu. Ada yang menganggap begitu kan, Kak?
0: Iya, betul.
1: Baru kalau menurut Zahra sendiri itu untuk ruang belajar Zahra sendiri. Kenapa, Kak? Karena setelah Mutiah masuk HMPS ini kan tadi kan, Kak, HMJ. Baru Mutiah itu menjabat sebagai sekretaris. Awalnya Mutiah itu gak ngerti yang namanya surat menyurat.
0: Oh iya.
1: Bagaimana menentukan nomor surat. Mutiah itu gak, Zahra itu kayak nggak paham di situ kan, yeah, Kak, karena memang nggak pernah terjun langsung seperti itu kan, Kak. Tapi semenjak Mutia Mas HMJ ini kayak jadi itu jadi kayak lebih tahu, baru gimana menghadapi orang-orang yang kayak beragam gitu sifatnya, kan.
0: Betul,
1: Kak,
0: sekali.
1: Kayak ngertiin, kayak bukan harus ngertiin mood orang, bukan, tapi kayak kita lebih ke memahami kondisi masing-masing orang, seperti itulah.
0: Jadi ini termasuk berkaitan ya berarti dengan menjaga persatuan bangsa, dengan yang namanya Hari Kebangkitan Nasional di era sekarang itu udah bukan lagi melawan penjajah, tapi bagaimana kita untuk bersatu gitu kan. Jadi cocok lah ya berarti kalau mahasiswa itu dari kampus untuk negeri sebagai pelopor literasi dan penjaga persatuan bangsa. Kita kan tadi bicara tentang Ormawa nih yang sedang Zahra ikuti, yang lumayan atau berdampak besar dengan kehidupan Zahra sekarang. Kalau kita juruskan ke era digital seperti sekarang, apakah menjadi Ormawa itu termasuk menjadi salah satu bekal mahasiswa bisa memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan persatuan?
1: Bisa sih, Kak, karena di Ormawa itu sendiri kan kami punya akun sosial medianya masing-masing, gitu, betul, kan, Kak. Kayak dia di HMJ, di DEMA, di SEMA, kayak gitu kan, Kak. Itu punya akunnya masing-masing. Jadi kayak misalnya kayak menjaga persatuan gitu kan, Kak. Nah, di situ kita kayak hari-hari besar kita itu nggak harus ke islamiknya aja kita ucapin gitu kan, merata, Kak, dia, tanpa membeda-bedakan seperti itu, Kak. Jadi kalau misalnya di Ormawa itu sendiri, mahasiswa itu menggunakan media sosial itu sebagai sarana untuk membagikan konten-konten positif, betul, informatif, dan yang tentunya inspiratif tentang kebangsaan, seperti itu, Kak.
0: Oke, kalau menurut Zahra sendiri, apakah di zaman sekarang, kalau Zahra Gen Z?
1: Iya, Kak.
0: Oke, berarti begini, kalau menurut Zahra, apakah di kalangan Gen Z sekarang semangat nasionalisme itu masih kuat?
1: Kalau di kalangan mahasiswa masih sih, Kak. Karena kalau kalau misalnya dia mahasiswa itu memiliki semangat nasionalisme. Kalau misalnya dia nggak ada gitu kan, Kak, kayak dia kalau mahasiswa itu kan nggak kalau misalnya ada isu-isu baru kayak dia nggak diam aja kan, Kak. Dia langsung ikut bersuara gitu kan, Kak. Itu sih menurut Zahra yang kayak salah satu semangat nasionalisme dalam mahasiswa yang masih ada sampai sekarang.
0: Betul sekali. Kalau Zahra sendiri, apakah termasuk salah satu yang ikut bersuara? Contoh kecilnya mungkin ketika rapat Ormawa atau...
1: Kebetulan iya sih, Kak.
0: Oke, berarti cocok lah.
1: Karena memang Zahra suka kayak ngasih ide-ide aja gitu, Kak. Kayak karena Zahra juga sebagai sekretaris, jadi Zahra kayak gimana sih caranya membantu ketua biar tetap AMJ itu tetap maju, tetap berjalan, seperti itu kan, Kak. Jadi kayak Zahra itu suka mengeluarkan pendapat kayak ke ketuanya, Bang, gimana kalau gini-gini kita buat ke AMJ gitu kan. Baru, oh iya boleh tuh katanya, kayak gitu kan, Kak.
0: Betul sekali.
1: Jadi sering ngasih pendapat juga sih, Kak.
0: Kalau dari sisi Zahra sendiri, ada gak sih atau bagaimana sih cara agar mahasiswa itu tetap bisa menjaga perbedaan pandangan agar tetap bersatu gitu, tidak terpecah belah? Jadi justru perbedaan pandangan itu bisa menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan, seperti itu.
1: Kalau itu ya, Kak, kuncinya itu kita saling menghormati.
0: Oh iya, betul.
1: Karena kayak misalnya nih kan, Kak, perbedaan pandangan itu kan kayak ya itu hal yang wajar gitu kan, Kak. Betul. Karena kayak gak setiap orang itu punya pemikiran yang sama, punya pandangan yang sama gitu kan, Kak. Jadi kalau di lingkungan mahasiswa, perbedaan pandangan itu hal yang wajar sih, Kak. Karena kayak mahasiswa itu harus belajar menyampaikan pendapatnya, berani bersuara seperti Betul. Itu Kak. Dimana itu menjadi ruang untuk mahasiswa untuk bertukar pikiran, mm-hmm. bagaimana mendapatkan ide-ide yang lebih kreatif seperti itu Kak.
0: Oke, sebelum kita tutup obrolan kita di hari ini, ada gak sih pesan yang ingin Zahra sampaikan untuk para pendengar program 1, khususnya mungkin pendengar-pendengar muda, agar tetap menjadi tunas bangsa yang menjaga kedaulatan negara?
1: Kalau dari Zahra sendiri ya Kak, untuk anak-anak muda sekarang, terus tetap semangat, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, dan terutama untuk mahasiswa jangan pernah takut untuk bersuara seperti itu Kak.
0: Oke, baik, terima kasih Mutia Zahra, mahasiswi jurusan komunikasi dan penyiaran Islam yang sudah berkenan hadir untuk menyapa pendengar setia program 1 RRI Sibolga di edisi spesial hari ini, Hari Kebangkitan Nasional, yang kita kulik dari sisi mahasiswa sendiri. Terima kasih Mutia Zahra sudah hadir di sini.
1: Oke Kak, sama-sama.
0: Semoga kita punya kesempatan di lain waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi.
1: Oke.
0: Jadi pendengar, itu tadi obrolan kita dengan Mutia Zahra terkait astacita Hari Kebangkitan Nasional, yaitu dari kampus untuk negeri, pelopor literasi digital dan penjaga persatuan bangsa. Sampai jumpa di obrolan kita edisi lainnya, dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan nggak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Wildest Dream dari Taylor Swift. Dan pendengar, kami informasikan bahwa di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan seputar olahraga yang dikabarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan pendengar, dinamika olahraga nanti juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di edisi hari ini 20 Mei 2026. Saya Azizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun tetap bersama kami pendengar, karena hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika. Jadi tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: What up world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And I just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say...

under invoicing adalah sebenarnya atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa, di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian. Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara. Itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan, itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama.
Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Kalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi 33. Pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya. Pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor. Praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita. Serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah $150 miliar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia,
saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualan melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kenal ulama. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif. Kita tidak boleh lugu. Kita tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka
untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian dan semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship,
Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka. Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah. Turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat. Kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? SLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. Steller 88. Maaf Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini.
saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, izinnya 2 tahun. Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalaman. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat capek. Ini hati-hati dong, saudara-saudara sekalian. Pengusaha dan pemerintah harus, saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak, tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat kelima. Bayangkan. Kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang.
sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membuat negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan, kita bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%. Saudara-saudara sekalian, petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta
para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1,000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan, apakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini, industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita.
Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada Boyong. Kita percaya kepada saling mendukung itu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan
birokrasinya masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang tepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke.

aja biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa nggak ke kantor? Nggak, saya nggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab buat anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjo bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua. Saudara, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capek. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi.

0: dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Sebenarnya. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat latar belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya gak berkuasa, waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Hey. Pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
2: Iya Rudi, dan juga dengan Rudi. Demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027 disampaikan oleh Nasional dan Presiden Prabowo Subianto. Nah, tadi setelah headline ataupun poinnya berkaitan dengan hal tersebut, ini dapat kami sampaikan bahwa negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut. Ini kami telah menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini di angka 62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, harus ini juga pendengar, terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40 persen dari PDB. Adapun selain itu, Rudin juga terlihat terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun. Ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara, bahwa nantinya akan dijaga berada pada 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudin juga terlihat Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudin juga terdengar kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikatakan 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Siombe, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Siombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934 ribu hingga 977 ribu barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu, indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar US dollar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik Gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
3: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. situasi di Kompleks Parlemen yang ini masih terpantau ramai untuk pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau Pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf dan juga awak media yang keluar masuk kawasan gedung parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau masih aman kondusif usai pelaksanaan rapat paripurna. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Zahratin Ojan, Nasro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syed Abdullah, mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR memberi sinyal positif terhadap stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Elina Zahra melaporkan. Elina.
4: Ya, pendengar, usai mengikuti rapat paripurna ke-19 DPR RI pagi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam rapat paripurna memiliki makna penting bagi kondisi fiskal nasional. Menurutnya, pidato Presiden Prabowo turut menjawab perhatian pelaku pasar dan investor terhadap likuiditas, stabilitas dan kesinambungan fiskal Indonesia. Said juga menyebut Presiden Prabowo menyoroti tekanan geopolitik global yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Selain itu, ia berharap Bank Indonesia dapat merespons gejolak nilai tukar rupiah melalui kebijakan suku bunga. Berikut pernyataan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.
5: Saya sungguh berharap Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa suku bunga kita sendirinya bisa naik di 50 atau 75 basis point rekomendasi kejualan pasti bang.
4: Ya, pendengar, selain menyoroti arah kebijakan fiskal tahun depan, Ketua Banggar DPR RI juga menyoroti kondisi APBN 2026 yang menjadi perhatian pelaku pasar dan investor. Said mengatakan defisit APBN pada kuartal pertama terjadi karena pemerintah melakukan percepatan realisasi belanja negara di awal tahun. Menurutnya kondisi tersebut masih dapat dikelola hingga akhir tahun anggaran. Banggar DPR RI juga memperkirakan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,55 hingga maksimal 2,6%. Angka tersebut masih berada di bawah batas defisit APBN sebesar 3%. Saya juga menyatakan pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal nasional. Ia menilai pengelolaan fiskal pemerintah masih berada dalam kondisi yang terkendali. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Eliana Zahra untuk laporan yang disampaikan di siang hari ini. Dan Presiden juga menaruh perhatian terkait dengan kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang mencapai 343 miliar US dollar atau setara dengan 6.069 triliun selama 22 tahun. Bahkan disebutkan kebocoran itu terjadi melalui praktik under invoicing ekspor. Dan Presiden juga menyebut praktik tersebut sebagai fraud atau penipuan yang merugikan negara. Pemerintah akan memperketat pengawasan ekspor dan juga akan memperketat penerimaan negara. Pemerintah mengungkap 3 komoditas strategis yang menghasilkan devisa sekitar 1.100 triliun rupiah pada 2025, yaitu sawit, batubara, dan ferroalloy. Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa sawit menghasilkan devisa sekitar 23 miliar US dollar, batu bara 30 miliar US dollar, dan ferroalloy menghasilkan sekitar 16 miliar US dollar. Kami bergabung kembali dengan reporter kami yang akan menggambarkan suasana jalanan di Gatot Subroto Jakarta yang terpantau ramai lancar pasca sidang paripurna di gedung DPR RI yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Raya Gatot Subroto, tepatnya di depan gerbang utama gedung DPR MPR RI, di mana memang dari pantauan kami terlihat ini persiapan akan lewatnya rombongan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan keluar melalui gerbang utama di depan gedung DPR MPR RI, dan memang sampai dengan saat ini pengamanan pun terus dilakukan dari pihak kepolisian, TNI ataupun dari Pamdal gedung DPR MPR RI, dan memang sampai dengan saat ini kondisi jalan masih terpantau ramai lancar dan tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Polisi pun masih terus mengatur jalannya lalu lintas agar memang kendaraan yang melintasi Jalan Raya Gatot Subroto ini tidak terganggu. Dan pendengar dapat diketahui memang nantinya usai rapat paripurna yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto ini akan ada aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh beberapa guru madrasah se-Indonesia. Dan memang sampai dengan saat ini tadi kami sempat memantau sudah ada di depan gedung TVRI ataupun di jalan Sumpah Pemuda, dan memang massa sudah berkumpul di sana sampai dengan saat ini, dan nantinya massa tersebut akan melakukan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR RI, namun harus menunggu rombongan dari Presiden Prabowo Subianto ataupun tamu-tamu VIP lainnya seperti menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih telah keluar dari gedung DPR MPR RI, dan memang pengamanan pun masih terus dilakukan tepat dari jalan Gerbang Pemuda sampai dengan jalan Gatot Subroto. Ini sudah terlihat aparat kepolisian, kemudian juga pihak TNI, dan dibantu dengan pemerintah daerah setempat seperti Satpol PP ini telah diterjunkan untuk mengamankan bagaimana tadi jalannya sidang rapat paripurna yang memang baru pertama kali dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto, dan memang kita pun masih menunggu bagaimana rombongan dari Presiden Prabowo Subianto keluar dari gedung DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar laporan dari Jalan Raya Gatot Subroto Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Rian untuk laporan Anda di siang hari ini.
7: Indonesia menyapa siang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kedaulatan negara. RRI Sibolga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Eh Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun, gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, hadir untuk Anda lagu-lagu daerah ya. Hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang kami ucapkan, selamat santap siang, selamat istirahat untuk Anda. Dan nanti informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Megatol untuk Anda.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: Setiap bangsa memiliki harapan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Harapan itu hadir dalam langkah kecil, dalam mimpi yang dirawat, dan dalam semangat yang terus dijaga. Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan, kepedulian, dan keyakinan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini, harapan itu tumbuh pada tunas-tunas bangsa. Mereka adalah cahaya yang kelak menerangi perjalanan negeri, pewaris cita-cita sekaligus penjaga arah Indonesia pada masa mendatang. Maka, menjaga generasi muda bukan sekedar tanggung jawab, melainkan ikhtiar untuk merawat masa depan. Sebab tunas yang tumbuh dengan baik akan menjadi akar yang menguatkan kedaulatan negara. RRI Sibolga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan.
1: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China, berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
2: Menjanjikan kemenangan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Tokoh pemuda Kota Medan menilai peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan pemuda, semangat persatuan, dan kepedulian sosial di tengah keberagaman masyarakat. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengamankan 2 kg sabu dan 6.161 butir pil ekstasi. Inilah Lintas Megatol bersama saya, Widya Sartika Nasution. Tokoh pemuda Kota Medan menilai peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan pemuda, semangat persatuan, dan kepedulian sosial di tengah keberagaman masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
2: Jadi lebih diayomi, lebih dibina, seperti kami contoh di Medan Utara ya, di Belawan.
1: Tokoh pemuda Medan Belawan sekaligus ketua generasi muda Masjid Kota Medan, Gema Hariman Siregar, menilai peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan perhatian terhadap pembinaan generasi muda. Menurutnya, pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu lebih aktif melibatkan pemuda melalui forum diskusi, kegiatan positif, hingga pelatihan yang dapat membantu mengembangkan potensi mereka. Ia pun menilai pendekatan langsung kepada anak muda penting dilakukan khususnya di kawasan Medan Utara dan Belawan yang selama ini kerap mendapat stigma negatif terkait kenakalan remaja dan tawuran.
2: Jadi lebih diayomi, lebih dibina, seperti kami contoh di Medan Utara ya, di Belawan. Itu sangat identik dengan pemuda-pemuda yang dibilang radikal, tawuran. Di situlah pentingnya peran pemerintah untuk bisa bagaimana mengatasi permasalahan ini. Itulah perlunya suatu edukasi, suatu konsep. Turun ke lapangan, apa yang harus dilakukan. Dibuat pelatihan-pelatihan untuk pemuda, ya harus lebih didekati, lebih dibina, apa permasalahan.
1: Sementara Ketua DPD Komando Bela Tanah Air Kombat Kota Medan, Samsir Pohan, menyebut Hari Kebangkitan Nasional perlu dimaknai sebagai semangat untuk bangkit dari berbagai ketertinggalan. Menurutnya nilai perjuangan yang diwariskan para pendiri dan pahlawan masih relevan untuk dijadikan teladan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Begitu juga Hari Kebangkitan Nasional berkaca dari semangat yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa, pendiri Budi Utomo dulu, Dr. Wahidin, Dr. Utomo dan sebagainya. Kalau kita saripati, gerakan yang diusung pada saat itu adalah gerakan kesadaran atas ketertinggalan, kemudian gerakan kebangkitan untuk menyusul ketertinggalan, dan gerakan persatuan Indonesia yang suku, agama, dan rasnya beragam.
1: Lebih lanjut, Samsir mendorong semangat Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk terus memperkuat rasa kebangsaan dan kepedulian sosial. Ia menilai semangat persatuan yang ditunjukkan para pendiri bangsa perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat dapat bersama menghadapi tantangan dan mendukung pembangunan yang lebih baik. Andreas Purba melaporkan.
3: Agama dan rasnya beragam.
0: Bupati Humbang Asundutan Noloan Panjaran Nababan mengajak masyarakat menjaga dan membina generasi muda dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Laporannya disampaikan James Franciscus.
4: Bupati Humbang Asundutan Noloan Panjaran Nababan mengatakan momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat pentingnya persatuan, semangat gotong royong, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dalam pesannya di momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, masyarakat diajak bersama-sama menjaga dan membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi berkarakter, cerdas, serta memiliki semangat nasionalisme. Menurut Bupati Oloan, generasi muda merupakan harapan bangsa yang harus dipersiapkan melalui pendidikan, kepedulian, dan kebersamaan demi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.
5: Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, semangat gotong royong, dan rasa cinta terhadap tanah air. Tema tahun ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, mengajak kita bersama-sama menjaga, membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, cerdas, dan memiliki semangat nasionalisme. Generasi muda adalah harapan bangsa. Dengan pendidikan, kepedulian, dan kebersamaan, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaulat. Mari kita bangkit bersama, memperkuat persatuan, serta terus berkarya demi kemajuan bangsa dan daerah yang kita cintai. Untuk kita semua, selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026.
4: Bupati Humbaas juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bangkit bersama, memperkuat persatuan, serta berkarya demi kemajuan bangsa dan daerah, khususnya Kabupaten Humbang, Hasundutan. James melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional saat ini masih sebatas seremonial dan masih banyak generasi muda yang belum memahami makna Harkitnas tersebut. Deni Siahaan menurunkan laporannya.
6: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas saat ini belum sepenuhnya dimaknai secara mendalam oleh generasi muda. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang dilahirkan oleh Pergerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 lalu seakan dinilai sebagai ritual seremonial tahunan. Penilaian itu diutarakan Yulita Susanti, seorang praktisi pendidikan di Kota Sibolga, saat menjawab RRI terkait makna peringatan Harkitnas. Menurut Yulita, rasa nasionalisme generasi muda saat ini dinilai kian memudar, dan hal itu akibat generasi muda yang tidak lagi memahami makna Harkitnas dan tidak lagi peka terhadap persoalan yang dihadapi bangsa. Seharusnya, kata Yulita, dengan membangun kepekaan terhadap persoalan sosial yang terjadi saat ini, pemuda telah mengimplementasikan sebagian dari arti kebangkitan nasional itu.
7: Bagaimana kalau memahami saja tidak? Nah, fenomena inilah yang terjadi di masyarakat. Dan akibatnya tentu negara menjadi tidak kokoh.
6: Kemudian Yulita juga tidak menepis, masih ada generasi muda yang berupaya mengaktualisasikan makna Harkitnas tersebut dengan torehan-torehan prestasi yang mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Namun ia berharap kepada pemerintah daerah untuk mampu berakselerasi dengan pemuda dalam melahirkan generasi-generasi tangguh yang akan menjadi pionir kebangkitan bangsa di era digital saat ini.
8: Deni Sihaan melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengamankan 2 kg sabu dan 6.161 butir pil ekstasi, serta menangkap dua pelaku yang merupakan pasangan suami istri dari hasil operasi saber bersinar selama April hingga Mei 2026. Berikut laporan Joy Joko Saputra.
9: Kemudian kita lakukan penggeledahan.
10: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara menangkap pasangan suami istri di Kota Medan yang merupakan pengedar narkoba jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Keduanya yakni Julfikram Nasution alias ZN selaku suami dan juga Imas Pramita alias IP yang merupakan istri dari ZN. Pengungkapan yang merupakan hasil operasi saber bersinar selama April hingga Mei 2026, personil BNN Sumatera Utara mengamankan 2 kg sabu serta 6.161 butir pil ekstasi. Kepala BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho dalam konferensi pers di Medan pada Selasa 19 Mei 2026 mengungkapkan, penangkapan diawali dengan penggerbekan di Jalan Negara Kecamatan Medan Perjuangan dan mengamankan ZN serta barang bukti 1 kg sabu. Personil kemudian melakukan pengembangan ke rumah ZN yang ada di Jalan Tangkung Bongkar 2, Tegal Sari, Mandala. Dari hasil penyidikan, ZN masih menyimpan narkotika di rumah kontrakannya yang ada di Jalan Tirtosari, Kecamatan Medan Tembung dan menemukan istrinya IP.
9: Kemudian kita lakukan penggeledahan dari hasil interogasi tingkat kepada tersangka Zed, bahwa tersangka Zed masih ada menyimpan atau menyembunyikan narkotika di dalam rumah kontrakan yang oleh saudara Zed dan IP, IP ini istri ya. Jadi dari rumah yang pertama kita kembangkan ke rumah yang kedua dan di sana ditemukan dua bungkus narkotika jenis ekstasi warna putih sebanyak 513 butir.
10: Sebelumnya BNN RI bersama BNN Provinsi serta pihak Bea Cukai berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana narkotika baik jaringan antar provinsi maupun internasional. Dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, pelaksana tugas Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Brigjen Pol Roy Hardisyahan mengungkapkan operasi saber sebagai bentuk respon cepat negara dalam hal ini BNN untuk menjawab keresahan masyarakat.
11: Keseriusan BNN juga berlanjut atas teknologi fenomena yang marak saat masyarakat merasa antipati dan marak dengan banyaknya bandar narkoba di beberapa wilayah provinsi, termasuk disuarakannya lagu Siti Mawarni. Kepala BNNRI memandang perlu membentuk satgas dengan menggelar operasi dengan sandi Operasi Saber Bersinar 2026. Sasaran kegiatan dari operasinya adalah penindakan terhadap beberapa wilayah prioritas kampung narkoba dan kampung lainnya di Indonesia, termasuk kampung narkoba yang tersebut dalam lagu tersebut.
10: Sebelumnya dalam operasi Saber Bersinar 2026 berhasil menangkap 31 tersangka dengan barang bukti 136,5 kg sabu. Kemudian ganja seberat 147 kg, etomidet sebanyak 1260 ml, ketamin seberat 1029 gram, dan pil ekstasi 6681 butir. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Walhi Sumatera Utara minta transparansi kasus kayu ilegal asahan wahana lingkungan hidup Indonesia. Walhi Sumatera Utara meminta proses penanganan kasus ribuan batang kayu yang diduga tidak memiliki penanda legalitas di Kabupaten Asahan dilakukan secara transparan hingga tuntas. Berikut laporan Mutiara Lubis.
12: Kita mendorong agar
13: Kementerian Kehutanan melalui tim operasi gabungan yang terdiri dari Penegakan Hukum atau Gakum Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Lestari atau BPHL Wilayah 2 Medan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mengamankan ribuan batang kayu bulat jenis rimba campuran dan meranti yang diduga tidak dilengkapi barcode atau penanda legalitas di 5 industri pengolahan kayu di Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara atau Walhi Sumut, Jaka Kelanada Manik, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera terkait legalitas perusahaan serta asal-usul kayu yang diamankan dalam operasi tersebut. Jaka juga menilai transparansi dalam proses penegakan hukum sangat penting agar penanganan kasus tidak berhenti hanya pada tahap penggerebekan atau penyitaan barang bukti.
12: Kita mendorong agar proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan, jika nantinya proses ini berlanjut, itu dilakukan secara transparan dan dipublikasikan apa hasil temuan dari ribuan batang kayu yang disita oleh Gakum saat ini.
13: Sementara itu, Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara hingga kini masih belum memberikan keterangan resmi karena tim operasi gabungan masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Penyidik Gakum Kehutanan saat ini masih memeriksa pemilik industri pengolahan kayu, tenaga teknis atau ganis, pekerja, serta sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, BPHL Wilayah 2 Medan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut juga masih melakukan pengukuran kayu log serta pengecekan dokumen legalitas kayu. Berdasarkan data terakhir Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, tim menemukan sekitar 1.677 batang kayu bulat, 30 unit mesin benso, serta kayu olahan berbentuk papan dan rengkaso yang kini diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
12: Yang disita oleh Gakum saat ini.
0: Perbaikan jalan provinsi di Simpang Lotu, Kabupaten Nias Utara merupakan penanganan sementara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga dari unsur PDI Perjuangan. Laporan Munili Harifah.
14: Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Nias Utara menggelar gotong royong perbaikan sementara ruas jalan provinsi di Simpang 3 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati kepada Dinas PUTR, Dinas Kominfo, Satpol PP, dan Pemerintah Kecamatan Lotu, dan juga inisiatif PDI Perjuangan. Gotong royong difokuskan pada perbaikan saluran drainase yang sudah tidak berfungsi dan penimbunan badan jalan agar dapat dilalui masyarakat. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Nias Utara Terima Syukur Zebua mengatakan penanganan yang dilakukan bersifat sementara namun penting untuk menjaga akses masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan ini bersamaan dengan aksi PDI Perjuangan yang juga melakukan penimbunan pada ruas jalan yang sama.
15: Gotong royong yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2022 adalah program yang sudah direncanakan kegiatannya Pak Bupati kepada beberapa dinas terkait. Nah, itu adalah R, Dinas Kominfo, Pemerintah Kecamatan Mutu, Pemda Cilincing, dan Satpol. Memang kalau dilihat ya bersamaan dengan tidak ada kelompok organisasi atau partai ya, dari PDIP juga melaksanakan gotong royong untuk perbaikan jalan di simpang tiga itu.
14: Terima syukur menambahkan jalan yang diperbaiki merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penanganan permanen melalui proyek tender sudah direncanakan untuk ruas jalan Lotu menuju Lahewa dan juga dari Lotu menuju RSUD Tafairi Kabupaten Nias Utara. Munir Harifa melaporkan.
0: Workshop penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB Mainetris bersama Wahana Visi Indonesia dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan mendapat apresiasi dari para kepala desa karena dinilai mampu mendorong lahirnya regulasi yang melindungi hak anak di tingkat desa. Laporan Anor Felis Hulu.
16: Workshop penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB Ministris pada 18 dan 19 Mei 2026 mendapat apresiasi positif dari para kepala desa yang hadir. Kegiatan yang turut difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak di tingkat desa. Kepala Desa Ete Batu, Adniusman Halawa, saat penutupan pelaksanaan kegiatan kemarin menyampaikan bahwa adanya kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD menjadi fondasi kuat dalam penyusunan perdes terkait perlindungan anak di masing-masing desa. Menurutnya, dukungan dari LOB dan WVI sangat membantu dalam memfasilitasi proses penyusunan regulasi yang berpihak pada kepentingan anak.
17: Harapan kami sebagai pemerintah desa supaya ini nanti bisa masyarakat menerima ya, dan bisa kami sosialisasikan dengan masyarakat dan bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Nias Selatan.
16: Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Hili Falawu Kecamatan Maniamele, Ira Malaia, yang mengaku bersyukur atas tercapainya kesepakatan antara kepala desa dengan BPD sebagai syarat utama penyusunan perdes tersebut.
18: Kami sangat mengucapkan syukur sehingga dalam kesepakatan ini membawa kami dalam situasi yang memungkinkan bisa kami lakukan ke depannya.
16: Ira Malaia berharap setelah perdes diverifikasi dan menjadi payung hukum di Desa Hili Falawu, masyarakat dapat menerima dengan baik sehingga anak-anak merasa nyaman, hak-haknya terpenuhi, dan cita-cita menciptakan generasi emas tahun 2045 dapat terwujud. Demikian Anoverles Hulu melaporkan.
0: Kabupaten Nias Barat akan memiliki 8 dokter spesialis, seperti laporan Indah Febrianti Bulele.
19: Kabupaten Nias Barat mengalami kekurangan dokter untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakatnya. Untuk itu, Bupati Nias Barat Eli Yunus Waruwu sejak tahun lalu hingga berlanjut tahun ini mulai merekrut dokter untuk memenuhi kebutuhan dokter di 3 puskesmas rawat inap serta 10 puskesmas non rawat inap. Sementara itu, 5 orang saat ini sedang disekolahkan untuk mengambil spesialis untuk memenuhi kebutuhan SDM di Rumah Sakit Pratama dan 3 orang lainnya mengambil spesialis secara mandiri.
20: Kita banyak puskesmas rawat inap, ada 3, ada 10 puskesmas, tapi dokter kurang. Nggak ada dokter. Loh, jantungnya pelayanan itu kan adanya di dokter.
19: Betul.
20: Kalau hanya nakes ya penanganannya kan pasti nggak ada. Makanya masyarakat itu kalau saya melihat kurang percaya dengan fasilitas pemerintah. Kenapa dia nggak percaya? Ya pelayanan nggak optimal. Nah, makanya 2025 yang lalu kita sudah mulai merekrut dokter untuk memenuhi kebutuhan di seluruh puskesmas, baik rawat inap maupun non rawat inap. Apalagi 2026 ini kita lanjutkan sehingga seluruh puskesmas rawat inap maupun non rawat inap semuanya saat ini kita sudah penuhi dokter. Dan untuk peningkatan sumber daya manusia Ini di khusus untuk kesehatan. Ini ada 5 orang yang saat ini sedang 2025 beasiswa untuk ngambil spesialis untuk memenuhi sumber daya manusia kita di rumah sakit
2: Pratama.
20: Ya. Dan yang kedua ada juga yang ngambil secara mandiri. Sehingga kita kemarin hitung-hitung ada 8 orang.
2: Untuk tahun ini sebutnya seluruh puskesmas rawat inap akan dijadikan blut. Kemudian dilakukan pendataan untuk melihat apa saja alat-alat yang masih kurang di setiap fasilitas kesehatan. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Sedangkan Rumah Sakit Pratama Nias Barat sebagai salah satu lokus program Asta Cita Presiden Prabowo sebutnya akan diupayakan agar sudah bisa beroperasi pada tahun ini. Meski tantangan yang dihadapi adalah berbagai presiden dan akreditas yang sempat tidak aktif dan tahun lalu dilakukan kembali pengurusan. Indah Febrian Tibulele melaporkan.
0: Mendengar laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
21: Demikian Lintas Megatol hari ini.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik benar. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Hadir untuk Anda, silakan di 0312-2506. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, idakku.
0: Iya, dangdut adalah kita. Oke, dak.
1: Sehat, idak.
0: Sehat ini, dak. Walaupun agak serak-serak becek ini dulu.
1: Enggak nampak kali pun, enggak. Masih jernihnya kedengarannya suaranya.
0: Oh iya, enggak nampak kali. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, silakan ini, dak. Request lagu apa, dak?
1: Aku mau request lagu, dak, ya. Masih dari Cucu Cahya, tidak penonton.
0: Penonton, aku mau tanya. Itu ya?
1: Iya, ya? Aku mohon maaf.
0: Suaraku agak seret-seret basah.
1: Iya, karena tadi enggak suara.
0: Ya, pas sekali ya penonton ya. Oke. Jadi coba cari dulu.
1: Salam-salam ya, dak, ya.
0: Silakan.
1: Disalamlah dulu buat Opung Rania, Opung Roma, ada juga Nenek Aal, ada juga Nenek Maulana, ada juga Ingot Manalu, Luhut, ada juga siapa lagi ya?
0: Banyak sih kalau disebutin.
1: Ada juga Opung Ryan, ada juga Mang Baru Tobing, ada juga Pak Aritonang, DKR RI katanya. Edak Widya.
0: Iya, dekat. Kalau dari sini dapat RRI dulu.
1: Iya. Salam kompaklah selalu ya. Ada lagunya, dak?
0: Ada dong.
1: Iya, ditunggu lagunya buat Edak Widya. Selamat tugas sampai tuntas. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Penelpon selanjutnya silakan. Masih udah tunggu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, cinggu dia.
0: Wisih. Dengan siapa ini?
2: Oh, dengan Riko lagi di Bali.
0: Di Bali?
2: Iya.
0: Ini Bali ini banyak loh. Bali.
2: Bali.
0: Balikpapan banyak.
2: Bukan jago-jago.
0: Oh, jago-jago.
2: Garis miringnya.
0: Ngapain ke situ? Mengambil batu aki?
2: Bukan.
0: Maka misop.
2: Bukan.
0: Jadi ngapain?
2: Ngarumpi.
0: Oh, ngarumpi.
2: Ada sesuatu.
0: Pai kau ujung layak ada misop situ.
2: Enggak, kami di pelabuhannya kami.
0: Ada pelabuhan
2: situ. Ada perusahaan siap di situ.
0: Mengapa enggak tahu?
2: Dia tak tahu jalan-jalan ke Kabupaten mana, pergi berjalan-jalan. Ada sungai kan, ada kan? Ayo ada sungai kat tu. Itu nama mengambil dori kami dulu di sungai.
0: Ambil dori.
2: Iyo. Oh, jadi iya. Lagunya hanya cinta yang kupunya.
0: Dari
2: Manja Group.
0: Oh, Manja
2: Group.
0: Manja
2: Group. Manja Mentele.
0: Group, jangan group.
2: Ada.
0: Group.
2: Iya, grup merah.
0: Jangan group.
2: Grup beku-beku.
0: Hanya cinta yang kupunya itu ya.
2: Iya. Aku salam ya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua. Salam kompa yang mengikutan nanti, yang mengikutan apa kok isu macam. Salam kompa aja banyak jeng dia. Selamat tugas sampai tuntas, tetap semangat, tetap pulang. Okay. Ada lagunya kan?
0: Ada.
2: Karambi, Panji lah. Tidak Karambi, bukan Panji lah. Kita di situ dah. Karambi muka tu kan, Panji lah.
0: Panji lah, tak jatuh.
2: Aku ambil kau tidak datang yang punya Karambi, dia ambil juga apa?
0: Tak ni kampak pula beko ya kan.
2: Iya, udah permisi tongi. Yalah tetek semangat yang di sini semuanya yang apa? Pesta. Pesta apa tu? Marga-marga.
0: Marga-marga.
2: Iya, jadi itulah. Jadi di usia kasih kok tamat-tamat ku lebih. Di rumah beli duduk mau minum kopi. Kasih kok yang diminum beko, kakak bimu bodoh.
0: Ya sehat mana?
2: Ah, eskendol.
0: Sehat lah.
2: Dah lama.
0: Lama, suka tu dah.
2: Iyo lah, beda lah. Iyo beko. Tahu lah beko jenguh dia, beko hilang suara jenguh dia.
0: Ah, biasa.
2: Iya lah, biasa kan. Eh, parang di sini, teh. Wah, masa parang aku tak bisa tahu.
0: Aduh.
2: Iya lah, buat sama-sama lah buat jenguh dia. Selamat tugas sampai tuntas. Dan adalah kita.
0: Okay. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut, dangdutan kita.
0: Selamat siang kembali dengan
3: Udah
0: apa ini?
3: Angku
0: Wahyu ya.
3: Enggak Widya ini.
0: Widya dong.
3: Hah?
0: Widya dong.
3: Ingat lagi suara Udah ya.
0: Ingat lah, tapi kan ya harus Angku lah yang sebutin.
3: Angku Wahyu.
0: Kalau cuaca panas kayak gini, cepat kanlah kering itu ikan salehnya ya Angku ya.
3: Iya, Pak ini.
0: Mantap kali tuh.
3: Arjub malah datang sama siapa si?
0: Siapa? Apa? Sama siapa?
3: Ismail Marzuki.
0: Semalam Ismail baru cerita dia.
3: Cerita dia kan?
0: Aduh, kapan lah ya katanya ya kan?
3: Arjub banyak pulang ya.
0: Oh, awak bilang lah ya kan, gak mungkin lah kita boncengan bang.
3: Iya.
0: Nanti kayak ada cemburu kakak itu. Awak bilang ya kan, bahaya nanti. Apalagi?
3: Rame lah dong. Untuk 3 orang boleh lah itu. Untuk 3 orang 20.
0: Aduh. Jangan nanti dengar yang di Sidimpuan Angku sama yang nenek-nenek umur 17 tahun itu bahaya.
3: Oh.
0: Nah, bisik-bisik aja kita nanti. Oke lah, Angku silakan ini. Lagunya apa?
3: Minta lagu dari Ida Layla ada?
0: Yang mana itu?
3: Apa judulnya?
0: Ida Layla ya, banyak
3: lupa,
0: sih. Ida.
3: Lupa judulnya.
0: Judulnya lagunya kayak mana, Angku?
3: Lagunya, liriknya gini.
0: Yang kayak mana?
3: Alah, lupa.
0: Nah, kan? Kalau Ida Layla ini ada lagunya Bunga Dahlia, Main Mata, Suara Hati, Seumur Jagung, Menanti Janji, yang mana?
3: Oh, banyak ya?
0: Kembalilah, banyak lah. Yang kayak mana? Apanya?
3: Suara azannya, apa? Iya lah, ya, suara azan.
0: Suara azan?
3: Iya.
0: Ada di sini enggak ya suara?
3: Ada itu. Oh.
0: Ida Layla.
3: Volume 10 berapa aja.
0: Suara azan. Kasetnya. Lagu lama itu?
3: Lagu lama.
0: Suara azan enggak ada.
3: Jika terdengar suara azan.
0: Iya tapi enggak ada.
3: Tanda tiba waktu sembahyang.
0: Enggak ada ini.
3: Ada?
0: Enggak ketemu.
3: Udah lah, cubit-cubitan aja lah.
0: Cubit-cubitan?
3: Iya.
0: Cubit-cubitan. Oh, itu. Cubit-cubitan ya. Oke lah, ada nih cubit-cubitan.
3: Iya.
0: Tapi bukan dari Ida Layla ini, Angku.
3: Ada dari Ida Layla.
0: Cubit-cubitannya ini dari
3: sama siapa itu? Ida Layla sama Imam.
0: Cubit-cubitannya dari Elvi Sukesi yang ada.
3: Elvi Sukesi? Oh, itu menjadi lah.
0: Iya, itu yang ada dari Elvi Sukesi. Cubit-cubitannya ya kan?
3: Iya.
0: Oke, kalau gitu.
3: Salam-salamnya buat Mbak Merana lah. Udah Mbak Merana?
0: Mbak Merana gak tahu kemana dia.
3: Belum lagi ya?
0: Belum, memangnya udah ikutan lagi? Karena udah lama kali kayaknya.
3: Malam sih. Naiknya
0: dia. Oh, semalam naik dia?
3: Iya.
0: Awas ya Merana ya. Tak kemana aja batang hidungmu. Gak kelihatan.
3: Malaikat cinta yang ada di Barus. Salam kenal lah dari Danau Pandan ini.
0: Danau Pandan ya.
3: Iya.
0: Itu aja.
3: Ada tetangga saya ini.
0: Apa?
3: Tetangga saya ini, tapi enggak mau dia naik.
0: Oh, cuman dengar-dengar aja lah ya kan?
3: Iya, PBR.
0: Dengar-dengar.
3: Bintang reformasi bukan itu. Candy Birong.
0: Oh. Iyalah.
3: Pagi lagi kita pulang Arjupan. Ya.
0: Menilai di situ. Insyaallah. Oke, itu aja ini. Angku.
3: Ya, buat sebanyak lah ya. Ada lagi kan?
0: Lagunya ada, cuit-cuit.
3: Dari Elvis Presley?
0: Iya.
3: Biasanya dari Ilaila pernah ada itu.
0: Iya, tapi coba nanti Widya cari kalau ada Ilaila lagunya cubit-cubitan dari Ilaila Widya carikan.
3: Udah ya, selamat bertugas lagu.
0: Iya. Oke, terima kasih Angku.
3: Selamat campur dangdut.
0: Iya.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke.

0: Brek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Setiap bangsa memiliki harapan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Harapan itu hadir dalam langkah kecil, dalam mimpi yang dirawat, dan dalam semangat yang terus dijaga. Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan, kepedulian, dan keyakinan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini, harapan itu tumbuh pada tunas-tunas bangsa. Mereka adalah cahaya yang kelak menerangi perjalanan negeri, pewaris cita-cita sekaligus penjaga arah Indonesia pada masa mendatang. Maka, menjaga generasi muda bukan sekedar tanggung jawab, melainkan ikhtiar untuk merawat masa depan. Sebab tunas yang tumbuh dengan baik akan menjadi akar yang menguatkan kedaulatan negara. RRI Sibolga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, makan Bang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Burtumeyang di Sidimpuan.
0: Oh, dengan Tante Stumeyang. Kabarnya gimana, Tan?
1: Burtumeyang di Sidimpuan.
0: Iya, gimana kabarnya, Tan? Halo.
1: Alhamdulillah sehat. Widya gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih.
1: Halo.
0: Iya, aduh mungkin enggak kedengaran suara saya ya di sana ya, Tan ya. Aduh. Halo, silakan langsung aja mau request lagu apa?
1: Iya,
0: ya, lagu apa? Halo, lagu apa ini, Tan?
1: Haredang
0: ya.
1: Halo.
0: Ya, Haredang. Oke, Widya coba cari. Silakan dulu nih.
1: Salam-salam ya buat Widya dan semua-semua tanpa terkecuali ya. Sehat-sehat selalu semuanya ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita terima dari telepon biasa. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Dangdut ada kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Malaikat Cinta, Kak, di Barus.
0: Oke, Malaikat Cinta di Barus. Silakan ini Malaikat Cinta.
2: Iya. Lagunya, Kak. Sonia, iya. Kayaknya.
0: Hah?
2: Sonia.
0: Kayak mana itu lagunya?
2: Sonia, katanya tuh.
0: Dari siapa?
2: Dari Ibu Mesti.
0: Ibu Mesti, Sonia ya. Coba aku coba cari ya. Sonia. Karena biasanya Sonia penyanyi ya kan? Bukan ya. Judulnya.
2: Judulnya ya.
0: Ibu Mesti ada ada.
2: Ada kak.
0: Ada.
2: Salam dari ya kak ya.
0: Silakan.
2: Yang tadi baru turun siapa kak?
0: Ada Tante Stume yang kedengaran tadi suaranya di udara nggak?
2: Halus kak,
0: lembut. Halus sekali ya, berarti itu tadi kan dari telepon seluler, berarti dia nggak bisa lah terima dari telepon seluler karena kurang jelas ya.
2: Iya.
0: Oke, baiklah, silakan lagi.
2: Buat kakak tadi yang baru turun ya, ini keberapa kak?
0: Hah?
2: Udah nih keberapa ini?
0: Penelpon keberapa?
2: Iya, penelpon keberapa ya?
0: Kelima.
2: Selamat pagi, salam kenal, salam keluargaan. Yang mau ikutan nanti tunggu suaranya. Yang di Turki, salam sehat selalu. Buat Kak Boji.
0: Siapa?
2: Kak Boji ya ini enggak?
0: Mana ada lagi Kak Poji ya? Kak Poji udah lama pensiun, udah ada 7 tahun yang lalu kayaknya.
2: Kak Cinta.
0: Hah?
2: Kak Cinta, dari Kak Cinta.
0: Siapa?
2: Dengan Kak apa ini?
0: Ini dengan Widya.
2: Iya, Kak Widya ya.
0: Alah. Yang mana-mana nanya disebutinnya ini kawan-kawan.
2: Kadang-kadang lupa Kak.
0: Alah lama banget, yang ada pensiun berapa tahun ini disambungkan kawan kok.
2: Iya, ada pensiun kok Widya.
0: Enggak, bukan. Ini Widya. Wow. Yang udah pensiun Kak Poji ya. Walah, Kak Poji udah 7 tahun yang lalu kayaknya. Antara 5 tahun yang lalu, itulah lupa. 7 tahun yang lalu kayaknya.
2: Itu Kak, dengar kami itu.
0: Emang hayal.
2: Kadang-kadang itulah Kak. Nah, dulu lupa lah.
0: Oke, itu aja.
2: Ya, buat abah mall. Lagu-laguan. Berupa pujian tadi, kita cuma mendengar aja lah saya.
0: Oke.
2: Okay. Eh, abang BJ kak, dah ikut, dah pernah naik ya kak lagi ya?
0: Siapa?
2: BJ. Dia masih hombing.
0: Kenapa?
2: Amir ya lagi.
0: Oh, sakit dia, sakit.
2: sakit apa itu?
0: Jatuh. Itu ada.
2: Oke lah kak, nanti mau balik yang mau ikutan nanti kak.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan kembali penelpon selanjutnya. Kayak dari telepon seluler nggak kedengaran, suaranya kecil. Jadi video yang saya terima, tapi dari telepon biasa aja ya. Halo, selamat siang. Rodang dek.
3: Bang berbadan lagi pak.
0: Oke, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
3: Ini dengan Eko Manalu.
0: Eko Manalu, silakan Eko.
3: Ya, mau request lagu ya. Lagunya dari ya Jelita Janet.
0: Apa?
3: Jelita Janet.
0: Yang mana itu?
3: Judulnya Dirijek.
0: Dirijek, oke.
3: Ya.
0: Saja.
3: Salamnya buat Parnimo Tandanalu. Buahnya Mama Ariati. Salam buat Roma. Opung Holong. Salam juga buat Opung Holong. Buat semua pendengar Radio RRI Plus satu ya kak. Oke, banyak kakak, selamat tugas ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Selamat berulang, berulang, berulang lagi kak.
0: Iya, bye.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Setiap bangsa memiliki harapan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Harapan itu hadir dalam langkah kecil, dalam mimpi yang dirawat, dan dalam semangat yang terus dijaga. Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan, kepedulian, dan keyakinan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini, harapan itu tumbuh pada tunas-tunas bangsa. Mereka adalah cahaya yang kelak menerangi perjalanan negeri, pewaris cita-cita sekaligus penjaga arah Indonesia pada masa mendatang. Maka, menjaga generasi muda bukan sekedar tanggung jawab, melainkan ikhtiar untuk merawat masa depan. Sebab tunas yang tumbuh dengan baik akan menjadi akar yang menguatkan kedaulatan negara. RRI Sibolga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan.

0: kesehatan nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi Ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adik sakit perut, bisa diare.
2: Adik nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adik mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya baik pendengar, penelpon selanjutnya di 0312-2506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Nenek Afiza.
0: Nenek Afiza. Iya, silakan Nenek Afiza.
1: Laguku yang di WA.
0: Hah?
1: Laguku yang di WA.
0: WA siapa?
1: Seluler.
0: Di WA ya, bilang aja lah. Soalnya gak bisa ini, entah kenapa.
1: Oh ya?
0: Mm-mm.
1: Pinjam 100 lah.
0: Pinjam 100?
1: Iya.
0: Oke.
1: Pinjam nanti bulan pinggiran kupulangkan.
0: Boleh.
1: Boleh ya kan?
0: Boleh.
1: Di transfer enggak? Atau aku jemput?
0: Transfer aja lah, kan nanti kalau misalnya dijemput, ongkos udah berapa lagi, ya kan?
1: Oh iya ya. Mm-mm. Ya kalau bisa ini enggak apa-apa.
0: Pinjam 100
1: berapa,
0: ya?
1: Berapa lah 10.000 ongkos dari sini ke apa, Pro 1?
0: Oh, kena juga 20.000 pulang balik.
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Iya loh.
1: Cukup satu. Enggak cukup 1 liter apa bensin.
0: Oke, udah dapat nih lagunya.
1: Oke, nah. Buat tetangga Idul Aku ya, yang di depan, yang dekat masjid, depan apa belakang, salam kesehatan.
0: Mm-hmm.
1: Ada yang di sawah, salam kesehatan juga. Mama Ona, ya selalu Mama Ona ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada bertambah. Ada Kabu Cinta,
0: mm-hmm.
1: Ada Mang Boru Tobing, selalu Mang Boru. Oke, Nang, ada lagunya? Ada lagunya, Nang?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih. Jangan lupa bahagia ya, Nang, ya.
0: Oke, itu aja.
1: Ya, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih.

0: Satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, lembut kali. Dengan siapa ini?
1: Rahma.
0: Hah?
1: Dengan Rahma Pekanbaru.
0: Rahma. Rahma di Pekanbaru. Halo.
1: Halo.
0: Rahma di Pekanbaru.
1: Iya kak.
0: Iya, silakan langsung aja Rahma biar sempat nih Kak Widya putarin lagunya.
1: Cinta dari Sobro.
0: Ku pandang-pandang gitu.
1: Iya.
0: Itu kan bukan lagu dangdut.
1: Tapi ada versi dangdutnya kak.
0: Iya, yang lagu dangdut aja deh.
1: Inilah antara Jakarta dan Madura.
0: Dari siapa itu?
1: Yusdunus.
0: Hah?
1: Yusyunus.
0: Yusyunus.
1: Ya.
0: Oke, coba dia coba cari ya.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Salam buat kakak yang lagi tugas, selamat tugas sampai tuntas. Selalu. Baru buat kak Merana juga.
0: Iya.
1: Ada kak.
0: Ada ada.
1: Ya, makasih ya kak. Oh, ya. Assalamualaikum. Okay. Dangdut adalah kita.
0: Iya, kembali kasih. Baik lagunya ya, Widya hadirkan.
2: Kalau kamu baik hati, pinjam dulu 100.
3: Ikan gurami, ikan gabus, biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu.

0: Iya, baik pendengar. Terima kasih banyak yang sudah ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selanjutnya kita masih bersama, masih video hadir untuk Anda di siang hari ini ya. Sepertinya cuaca mulai mendung walaupun tadi itu panas banget. Hadir nanti hingga formasi pukul 16, Indonesia Cerdas hadir untuk Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat Rupiah. Kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Bank Indonesia Sibolga mengundangmu. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Tahukah anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Iya, baik pendengar, hadir untuk Anda dengan topiknya Indonesia Cerdas ya. Jadi kreativitas anak bangsa di era global. Pendengar, kalau kita ngomongin soal anak bangsa ya jangan anggap remeh gitu. Di tengah gempuran budaya luar dan teknologi global, justru anak muda Indonesia itu lagi naik level. Bukan cuma jadi penonton loh, tapi juga pemain utama. Nah, jadi tau gak sih Anda pendengar, banyak karya anak Indonesia yang dipakai di luar negeri, mulai dari desain, musik, sampai teknologi. Tapi kadang gini ya kan, kadang justru kita sendiri yang belum sadar. Ya, jadi kenapa gitu ya kan, kreativitas anak bangsa itu sebenarnya punya daya saing global gitu. Nah, jadi kemudian bisa dikatakan karya anak-anak Indonesia itu ini ya, banyak yang mungkin bisa jadi viral gitu. Viral dulu di Indonesia untuk diakui di dunia gitu. Ya, atau gak harus viral dulu gitu. Nah, ini buktinya memang sudah ada gitu. Jadi kadang dunia itu lebih cepat menghargai daripada kita sendiri gitu, pendengar. Jadi zaman sekarang itu banyak yang di-upload viral, udah terkenal lah gitu ya kan, viral langsung apapun itu ceritanya. Kalau udah banyak membagikan, apalagi dia banyak pengikut di apanya itu ya kan, di media sosialnya itu. Oke, hadir untuk Anda dari Bruno Mandrantika, aku begini kau begitu.

0: Eh, Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, kami informasikan nanti informasi pukul 15.49 waktu Indonesia Barat untuk azan asar berkumandang ya. Namun masih di Indonesia Sehat, masih hadir untuk Anda, dihadirkan masih dengan topiknya yaitu kreativitas anak bangsa di era global gitu. Nah jadi kenapa gitu anak bangsa itu bisa bersaing ya kan, yaitu di era global. Nah mungkin seperti ini ya, kita cepat belajar tren baru gitu, seperti dari AL ya kan, desain sampai konten digital. Nah kemudian juga kita itu kaya budaya, jadi Indonesia punya ribuan budaya yang jadi sumber inspirasi tanpa batas gitu. Nah kemudian banyak kreator gitu ya, mulai dari nol bahkan dari keterbatasan. Nah jadi kreator-kreator itu yang dari nol bisa jadi wah gitu ya kan, jadi apa gitu, jadi terkenal ya karena dengan konten-kontennya yang sudah disiapkan mereka untuk ditayangkan di media sosialnya gitu ya kan. Nah jadi kita harus bangga gitu dan berkarya gitu ya kan, sebagai anak negeri, sebagai anak bangsa. Nah mungkin kita gak perlu ragu gitu ya, mulai dari hal kecil seperti konten, desain, musik, teknologi ya, gak perlu ragu gitu. Jadi kita kreatif, yang paling penting itu kita kreatif. Jadi kreatif itu bukan soal viral tapi soal berdampak gitu pendengar. Jadi anak-anak bangsa memang luar biasa zaman sekarang ya, apa-apa aja udah ini ya, udah bisa viral, kalau orang bilang agak-agak kerennya viral. Oke pendengar, azan asar berkumandang di formasi pukul 15.49 waktu Indonesia Barat, dan selamat menantikan untuk azan asar.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, baik pendengar, selanjutnya hadir untuk Anda yaitu Buletin Berita Daerah.
4: Kita Indonesia.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi Buletin Berita Daerah sore ini, diantaranya dipicu cuaca buruk di perairan pantai barat Sumatera Utara, sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan harga. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, generasi muda diajak kobarkan semangat bangkit bersama. Inilah Buletin Berita selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution.

0: Kita awali dengan berita pertama. Tidak hanya menimpahkan beban kepada petugas kebersihan, namun persoalan sampah menjadi tanggung jawab bersama. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
1: Selain infrastruktur pengelolaan sampah dinilai masih belum semutakhir sistem pengelolaan sampah di luar negeri, paradigma berpikir masyarakat soal sampah menjadi salah satu kendala dalam menciptakan lingkungan bersih dan nyaman di kota Sibolga. Penilaian itu disampaikan Sabar Silitonga, pemerhati sosial yang juga aktivis lingkungan di Sibolga, saat menjawab RRI seputar upaya daerah ini untuk kembali dapat meraih Piala Adipura. Menurut Sabar, sampai saat ini paradigma tentang penanganan sampah hanya menjadi tanggung jawab mutlak petugas kebersihan, masih tumbuh subur dalam masyarakat. Padahal, kata Sabar, persoalan kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, kata Sabar, untuk dapat kembali meraih Piala Adipura, masyarakat di kota Sibolga harus mampu merubah stigma kalau kebersihan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
2: Ini saling berkaitan. Infrastruktur kita mungkin belum terlalu mantap untuk mendukung pengelolaan sampah ini. Akhirnya apa? Yang paling masih tetap seperti pola itu.
1: Kemudian Sabar juga meminta petugas kebersihan, khususnya yang menangani sampah rumah tangga, untuk selalu aktif dalam mengangkut sampah-sampah tersebut, sebab hingga saat ini, kata Sabar, masih ditemui tumpukan-tumpukan sampah rumah tangga yang masih tidak terangkut dalam beberapa hari lamanya. Denny Siahaan melaporkan.
0: Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada bencana. Laporan Joy Sihotang.
3: Masyarakat kota Sibolga diajak untuk terus waspada terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor, mengingat anomali cuaca masih terus terjadi di daerah ini. Ajakan itu disampaikan Erik, salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Aik Parombunan, saat berbincang bersama RRI terkait kewaspadaan warga terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat cuaca yang tidak menentu. Menurut Erik, untuk meningkatkan kewaspadaan itu harus dimulai dari kesadaran warga sendiri. Namun peran pemerintah daerah ataupun instansi sangat diperlukan. Pemerintah kota Sibolga hingga ke jenjang kepala lingkungan, kata Erik, harus terus melakukan upaya, setidaknya melakukan himbauan-himbauan yang intens.
4: Seharusnya pemerintah tetap menghimbau masyarakat, mulai dari lingkungan, kepala lingkungan, itu tetap menghimbau masyarakat di Sibolga maupun secara luas.
3: Selanjutnya dirinya juga meminta pemerintah melalui instansi terkait untuk membuat peringatan berupa pelang rawan bencana di lokasi rawan banjir dan longsor yang ada di daerah ini, guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam. Joy Sihotang melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional saat ini masih sebatas seremonial dan masih banyak generasi muda yang belum memahami makna Harkinas tersebut. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
5: Harga sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga dipicu cuaca yang tidak menentu di perairan pantai barat Sumatera Utara sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang. Sabaruddin Siregar, seorang pedagang ikan yang kami temui di pasar ikan modern Jalan Ahmad Dahlan Sibolga, mengatakan minimnya hasil tangkapan membuat pasokan ikan ke pasar menurun. Disampaikannya kenaikan harga ikan bervariasi, rata-rata berkisar 5.000 hingga 15.000 per kilogram dibanding harga normal tergantung jenis ikan. Ut kata Sabar juga berdampak pada pedagang karena daya beli masyarakat pembeli mengurangi pembelian akibat harga ikan yang lebih mahal.
6: 35, 32 itulah harga pasaran yang dipasarkan di pajak modern Kota Madya Sibolga. Tapi sekarang harga ikan gembung kuring itu rata-rata di harga 48.000 sampai 50.000 per kilonya. Seperti ikan beledang itu harganya biasanya 32, 33, sekarang mau sampai 40-an, sampai di atas 42.000 per kilonya. Ikan gembung aso-aso mau sampai 40.000, 45.000. Dulunya itu seharga 35, 32.
5: Selanjutnya Sabaruddin berharap cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara segera membaik sehingga nelayan dapat kembali melaut dan harga ikan kembali normal. Joy Sihotang melaporkan.
0: Seorang ibu dan anak laki-lakinya di Kelurahan WEK 1 Kecamatan Batang Turu, Kabupaten Tapanuli Selatan tewas tertimbun material longsor saat sedang memperbaiki saluran air di belakang rumah mereka. Rizky menurunkan laporannya.
7: Bencana tanah longsor melanda Kelurahan WEK 1 Kecamatan Batang Turu, Kabupaten Tapanuli Selatan. Peristiwa tragis ini mengakibatkan seorang ibu dan anak laki-lakinya tewas tertimbun material longsor saat sedang memperbaiki saluran air di belakang rumah mereka. Hingga Selasa pagi, tim penyelamat telah berhasil mengevakuasi satu orang korban, sementara satu korban lainnya masih dalam proses pencarian. Sebelumnya diketahui, peristiwa ini dipicu oleh hujan deras yang mengguyur kawasan Kecamatan Batang Toru. Tingginya curah hujan membuat debit air dari atas perbukitan melonjak drastis, sehingga kondisi tanah di sekitar lokasi menjadi labil. Akibatnya material longsor berupa tanah, gelondongan kayu, hingga batu berukuran besar tiba-tiba runtuh dari perbukitan. Camat Batang Toru, Mara Tinggi, menjelaskan bahwa insiden terjadi ketika kedua korban pergi ke belakang rumah di tengah guyuran hujan deras. Mereka berniat memperbaiki saluran air yang tersumbat agar aliran air tidak masuk dan merendam bagian dalam rumah.
8: Ini terjadi longsor kemarin berkisaran di pukul 19 WIB, di mana hujan sangat deras di Kecamatan Batang Toru, yang mana kami dapatkan info dari anak korban bahwa ibunya dengan si anak karena hujan terus air mengalir ke rumah, jadi mereka untuk memperbaiki saluran air di atas. Jadi saat turun ke lapangan untuk memperbaiki saluran di atas, tiba-tiba terjadi longsor. Jadi di pagi hari ini sudah kita temukan satu mayat dan satu lagi masih dalam pencarian. Mudah-mudahan kerjasama dengan Perkopincam, BPBD, semua unsur masyarakat yang terlibat juga, mudah-mudahan ini dapat ditemukan dalam secepatnya sehingga ini bisa selesai dalam hal pencarian. Jadi, tapi Pak, kalau tidak ada ditemukan hari ini, tentu akan dilanjutkan esok hari.
7: Setelah menerima laporan dari warga mengenai adanya korban tertimbun, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama tim gabungan langsung bergerak cepat ke lokasi. Setelah 2 jam melakukan pencarian intensif, di tengah timbunan material yang tebal, petugas akhirnya berhasil menemukan satu orang korban. Korban pertama yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Puskesmas Batang Toru untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Hingga berita ini diturunkan, petugas di lapangan bersama warga masih terus berjibaku melangsungkan proses pencarian dan pengurukan material longsor untuk menemukan satu korban lainnya yang masih tertimbun. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Polres Mandailing Natal turut mengikuti kegiatan launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri. Liana Sutiar menurunkan laporannya.
9: Kapolres Mandailing Natal AKBP Bagus Priandi menyampaikan bahwa Polres Madinah telah mengikuti kegiatan launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri secara daring yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dari wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program Makanan Bergizi Gratis atau MBG bagi pelajar di seluruh Indonesia. AKBP Bagus Priandi menjelaskan, hingga saat ini Polres Mandailing Natal telah memiliki 5 SPPG yang sudah di-launching dan beroperasi. Sementara itu, masih terdapat 2 SPPG lainnya yang sedang dalam tahap pengerjaan dengan progres masing-masing sekitar 70% dan 20%. Ia menambahkan, pihaknya berharap 2 SPPG yang masih dalam proses pembangunan tersebut dapat segera selesai, sehingga dapat segera diresmikan dan memberikan manfaat bagi para pelajar.
10: Sesuai dengan harapan dari Pak Pemda tadi, juga Pak Wakil Ketua DPD tadi, mudah-mudahan kehadiran SPPG Polri ini bisa menambah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan juga memenuhi multiplier effect, salah satunya adalah memajukan UMKM dan produk-produk lokal khususnya di Kabupaten Madinah sendiri.
9: Lebih lanjut, AKBP Bagus Priandi menegaskan bahwa Polres Madinah mendukung penuh keberlanjutan program tersebut agar berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta tanpa kendala. Ia berharap masyarakat sebagai penerima manfaat dapat benar-benar merasakan dampak positif dari hadirnya SPPG Polri dalam mendukung peningkatan kualitas generasi muda di Mandailing Natal. Diana Sution melaporkan.
0: Bupati Humbang Asundutan Oloan Paniaran Ababan mengajak masyarakat menjaga dan membina generasi muda dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Laporannya disampaikan James Franciscus.
11: Bupati Humbang Asundutan Oloan Paniaran Ababan mengatakan momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat pentingnya persatuan, semangat gotong royong, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dalam pesannya di momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, masyarakat diajak bersama-sama menjaga dan membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi berkarakter, cerdas, serta memiliki semangat nasionalisme. Menurut Bupati Oloan, generasi muda merupakan harapan bangsa yang harus dipersiapkan melalui pendidikan, kepedulian, dan kebersamaan demi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.
12: Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, semangat gotong royong, dan rasa cinta terhadap tanah air. Tema tahun ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, mengajak kita bersama-sama menjaga membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, cerdas, dan memiliki semangat nasionalisme. Generasi muda adalah harapan bangsa. Dengan pendidikan, kepedulian, dan kebersamaan, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaulat. Mari kita bangkit bersama, memperkuat persatuan, serta terus berkarya demi kemajuan bangsa dan daerah yang kita cintai. Untuk kita semua, selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026.
11: Bupati Humbas juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bangkit bersama, memperkuat persatuan, serta berkarya demi kemajuan bangsa dan daerah, khususnya Kabupaten Humbang, Hasundutan. James melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional saat ini masih sebatas seremonial dan masih banyak generasi muda saat ini belum memahami makna Harkitnas tersebut. Denny Siahaan menurunkan laporannya.
1: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas saat ini belum sepenuhnya dimaknai secara mendalam oleh generasi muda. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang dilahirkan oleh Pergerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 lalu seakan dinilai sebagai ritual seremonial tahunan. Penilaian itu diutarakan Yulita Susanti, seorang praktisi pendidikan di Kota Sibolga, saat menjawab RRI terkait makna peringatan Harkitnas. Menurut Yulita, rasa nasionalisme generasi muda saat ini dinilai kian memudar, dan hal itu akibat generasi muda yang tidak lagi memahami makna Harkitnas dan tidak lagi peka terhadap persoalan yang dihadapi bangsa. Seharusnya, kata Yulita, dengan membangun kepekaan terhadap persoalan sosial yang terjadi saat ini, pemuda telah mengimplementasikan sebagian dari arti kebangkitan nasional itu.
13: Bagaimana kalau memahami saja tidak? Nah, fenomena inilah yang terjadi di masyarakat. Dan akibatnya tentu negara menjadi tidak kokoh.
1: Kemudian Yulita juga tidak menepis, masih ada generasi muda yang berupaya mengaktualisasikan makna Harkitnas tersebut dengan torehan-torehan prestasi yang mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Namun ia berharap kepada pemerintah daerah untuk mampu berakselerasi dengan pemuda dalam melahirkan generasi-generasi tangguh yang akan menjadi pionir kebangkitan bangsa di era digital saat ini. Denny Sihaan melaporkan.
0: Hari Kebangkitan Nasional tahun ini generasi muda diajak kobarkan semangat bangkit bersama. Lia menurunkan laporannya.
14: Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, generasi muda di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diajak untuk kembali mengobarkan semangat kebangkitan nasional. Ajakan ini disampaikan Marta, seorang tenaga pendidik, yang menekankan pentingnya peran pemuda dalam menentukan masa depan bangsa. Ia mengatakan, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar momen bersejarah, tetapi juga pengingat bagi kita semua, terutama generasi muda, yang masa depan Indonesia ada di tangan mereka. Menurut Marta, generasi muda sebagai penerus bangsa harus mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan dengan semangat gotong royong dan menjaga persatuan serta kesatuan.
15: Kan Hari Kebangkitan Nasional ini, inilah saatnya bagi kita anak-anak muda diingatkan kembali untuk ayo bangkit. Teman-teman yang masih masa-masa pendidikan, biarlah teman-teman semuanya bisa semangat untuk belajar dan menuntaskan tugas-tugas teman-teman di bangku pendidikannya. Nah, untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, ayo teman-teman, jangan takut untuk berinovasi, mencoba hal-hal baru yang diperlukan oleh masyarakat dan bangsa negara kita juga. Bagi teman-teman yang sudah bekerja, mari kita bersama-sama mengerjakan bagian-bagian kita dengan sebaik-baiknya.
14: Martha berharap dengan semangat kebersamaan, para generasi muda dapat menghadapi tantangan zaman dan menjaga persatuan dan membangun solidaritas agar dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan bangsa yang lebih kuat. Liana Sution melaporkan.
0: Sebanyak 59 orang calon mahasiswa asal Kepulauan Nias yang hendak bertolak ke kota Semarang, Jawa Tengah, menyempatkan diri melakukan audiensi ke kantor DPRD Kota Sibolga. Rizky menurunkan laporannya.
14: Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, generasi muda di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diajak untuk kembali mengobarkan semangat kebangkitan nasional. Ajakan ini disampaikan Martha.
7: Sebanyak 59 orang calon mahasiswa asal Kepulauan Nias yang hendak bertolak ke Kota Semarang, Jawa Tengah, menyempatkan diri melakukan audiensi ke kantor DPRD Kota Sibolga. Kehadiran para generasi muda ini disambut hangat oleh pimpinan DPRD Kota Sibolga, Jamil Zebtumori, bersama jajaran anggota DPRD dari fraksi Golkar yang dilanjutkan dengan agenda sarapan bersama. Puluhan calon mahasiswa ini merupakan peserta program beasiswa kerja sambil kuliah yang diinisiasi oleh Yayasan Pelita Terang Nusantara Semarang. Ketua Dewan Penasihat Yayasan Pelita Terang Nusantara, Alfius Wau, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas sambutan luar biasa dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Sibolga. Menurut Alfius, kehadiran mereka di Kota Sibolga bukan sekedar singgah, melainkan juga untuk membagikan motivasi. Ia berharap program yang dijalankan yayasannya dapat menjadi contoh konkret bagi pemerintah Kota Sibolga.
16: Bahwa inilah keberadaan masyarakat Pulau Nias, para pemuda yang akan menjadi role model bagi generasi muda yang ada di Kota Sibolga dan juga Tapanuli Tengah ini, supaya mereka bisa mencontoh program-program yang telah kami lakukan ini, mengutus para pemuda-pemuda kerja sambil kuliah, sehingga 4 tahun ke depan mereka akan menjadi seorang sarjana dan mereka akan menjadi karyawan yang handal.
7: Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Sibolga, Hendra Saputra, memberikan respon positif terhadap program ini. Ia berharap Pemkot Sibolga menangkap peluang ini agar pemuda-pemudi Sibolga bisa mendapatkan kesempatan yang sama di masa depan. Hendra menilai, program menguliahkan anak muda sambil bekerja memiliki dampak ganda yang sangat masif bagi daerah.
17: Kami juga apresiasi, terima kasih, dan kita berharap ke depan anak-anak kita yang dari Sibolga juga akan menyusul ke Semarang, karena ini sebuah nilai positif. Ini juga bagian dari visi misi kepala daerah dikaitkan dengan pengurangan pengangguran, kemudian meningkatkan sumber daya manusia. Mudah-mudahan Pemko Sibolga berikut DPRD bisa membantu, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan atau tahun ini kita ada memberangkatkan minimal tidak sebanyak mereka, setidaknya 10 atau 20 anak yang berangkat ke Semarang.
7: Menanggapi program inspiratif tersebut, pimpinan DPRD Kota Sibolga, Jamil Zebtumori, menegaskan bahwa langkah yang diambil Yayasan Pelita Terang Nusantara menjadi tamparan motivasi yang positif bagi Kota Sibolga. Jamil berkomitmen akan membawa program ini ke ranah kebijakan daerah dengan menyampaikannya langsung kepada Wali Kota Sibolga. Tak main-main, DPRD Sibolga juga siap mengawal program peningkatan SDM ini melalui skema anggaran daerah.
18: Ya, saat ini kami berangkatkan 59 orang, yaitu calon mahasiswa dari Kepulauan Nias. Yang pertama, kami minta kepada kepala daerah dan DPRD di Kepulauan Nias, mari dukung program ini, bagaimana anak dari Kepulauan Nias bisa kuliah ke Semarang, kuliah sambil bekerja. Yang kedua, menjadi motivasi bagi kami di Kota Sibolga ini sebagai pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang berhadir, serta Dewan Pendidikan, akan menyampaikan kepada Wali Kota Sibolga dalam rangka peningkatan SDM dan mengurangi angka pengangguran di Kota Sibolga dan sekitarnya. Kita akan dorong program ini di perubahan APBD Kota Sibolga. Dan kita yakin bahwa ini adalah suatu program yang baik. Anak-anak yang kurang mampu, orang tua yang kurang mampu disinergikan untuk bisa kuliah di Semarang sehingga mereka biaya kuliahnya bisa dari bekerja tadi.
7: Acara audiensi dan sarapan bersama ini diakhiri dengan foto bersama dan pelepasan secara simbolis bagi ke-59 calon mahasiswa sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Semarang untuk merajut masa depan yang lebih cerah. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Dua remaja pelaku dugaan pencurian sepeda motor di Desa Aik Gambir, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah berhasil diamankan polisi setelah sempat ditangkap warga. Berikut laporan James Franciscus.
19: Polres Tapanuli Tengah mengambil alih penanganan kasus dugaan pencurian sepeda motor yang melibatkan dua remaja di bawah umur. Kasus tersebut sebelumnya ditangani Polsek Sibabangun sebelum dilimpahkan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kasih Humas Polres Tapting Ibtu Anto Pater Limbong menjelaskan, peristiwa pencurian terjadi di Desa Gambir, Kecamatan Lumut. Korban bernama Sudirman Panggabian menyadari sepeda motor miliknya hilang ketika kembali dari aktivitas berburu pada sore hari. Sepeda motor Yamaha R15 warna biru tersebut sebelumnya diparkirkan di pinggir jalan desa. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 35 juta rupiah akibat kehilangan kendaraannya.
20: Kedua remaja yang diamankan masing-masing berinisial AL, 17 tahun, dan DJH alias D, 17 tahun. Diamankan warga di kawasan Aik Lobu, Kelurahan Huta Balang, Kecamatan Badiri. Kemudian personel Polsek Sibabangun langsung menuju lokasi untuk mengamankan pelaku dari amukan massa dan sekaligus menyita barang bukti. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan sepeda motor milik korban beserta dokumen kendaraan. Setelah dilakukan interogasi awal di Mapolsek Sibabangun, kedua pelaku berikut barang bukti dilimpahkan ke Satreskrim Polres Tapanuli Tengah.
19: Mengingat kedua pelaku masih berusia di bawah umur, penyidikan ditangani oleh Unit 3 PPA Satreskrim Polres Tapanuli Tengah dengan menerapkan pasal 477 ayat 1 huruf F dan G dari KUHP Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. James melaporkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Beyan tuh ya. Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: Setiap bangsa memiliki harapan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Harapan itu hadir dalam langkah kecil, dalam mimpi yang dirawat, dan dalam semangat yang terus dijaga. Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan, kepedulian, dan keyakinan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini, harapan itu tumbuh pada tunas-tunas bangsa. Mereka adalah cahaya yang kelak menerangi perjalanan negeri, pewaris cita-cita sekaligus penjaga arah Indonesia pada masa mendatang. Maka, menjaga generasi muda bukan sekedar tanggung jawab, melainkan ikhtiar untuk merawat masa depan. Sebab tunas yang tumbuh dengan baik akan menjadi akar yang menguatkan kedaulatan negara. RRI Sibolga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Iya, tiada lagi ya. Ini dari Mayang Sari. Asik ya lagunya. Oke, bisa menghibur Anda ya sore ini. Menemani suasana sore Anda walaupun cuacanya di luar sana itu mendung. Mendung-mendung manca gitu.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gus.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim tahembe mbakai ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, Agnes Monica tanpa kekasihku hadir untuk Anda. Dan selamat sore, kami informasikan untuk Anda, hujan sudah mulai reda ya pendengar, karena tadi sempat hujan barusan aja gitu, tapi hujannya enggak lama, hanya sebentar. Nah, dan cuaca juga masih sangat-sangat mendung sekali.

0: Iya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan tuh orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Alright, so here we are, one of the elephants.
7: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah, udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Iya, baik pendengar. Hingga di sini ini kebersamaan kita. Selanjutnya nanti Anda nanti ditemani bersama Ismail Marzuki. Widya bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu?
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Setiap bangsa memiliki harapan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Harapan itu hadir dalam langkah kecil, dalam mimpi yang dirawat, dan dalam semangat yang terus dijaga. Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan, kepedulian, dan keyakinan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini, harapan itu tumbuh pada tunas-tunas bangsa. Mereka adalah cahaya yang kelak menerangi perjalanan negeri, pewaris cita-cita sekaligus penjaga arah Indonesia pada masa mendatang. Maka, menjaga generasi muda bukan sekedar tanggung jawab, melainkan ikhtiar untuk merawat masa depan. Sebab tunas yang tumbuh dengan baik akan menjadi akar yang menguatkan kedaulatan negara. RRI Sibolga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kalau aku golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
8: Aku golongan darah O.
9: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
10: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan Cat Gary 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu. Terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
6: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Setiap bangsa memiliki harapan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Harapan itu hadir dalam langkah kecil, dalam mimpi yang dirawat, dan dalam semangat yang terus dijaga. Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan, kepedulian, dan keyakinan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini, harapan itu tumbuh pada tunas-tunas bangsa. Mereka adalah cahaya yang kelak menerangi perjalanan negeri, pewaris cita-cita sekaligus penjaga arah Indonesia pada masa mendatang. Maka, menjaga generasi muda bukan sekedar tanggung jawab, melainkan ikhtiar untuk merawat masa depan. Sebab tunas yang tumbuh dengan baik akan menjadi akar yang menguatkan kedaulatan negara. RRI Sibolga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas.

pemirsa, sekarang ini hal penting sudah tidak lagi menjadi perhatian masyarakat. Sementara hal yang sepele justru menjadi trending topic.

0: Eh, mau kemana lu?
1: Ngelayat, mantan pacar gue meninggal tadi pagi.
0: Ini udah sore kali, jam berapa mau ngelayat lu?
1: Dadakan meninggalnya juga.
0: Meninggal kenapa?
1: Takdir.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Salah gue di mana?

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Setiap bangsa memiliki harapan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Harapan itu hadir dalam langkah kecil, dalam mimpi yang dirawat, dan dalam semangat yang terus dijaga. Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan, kepedulian, dan keyakinan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini, harapan itu tumbuh pada tunas-tunas bangsa. Mereka adalah cahaya yang kelak menerangi perjalanan negeri, pewaris cita-cita sekaligus penjaga arah Indonesia pada masa mendatang. Maka, menjaga generasi muda bukan sekedar tanggung jawab, melainkan ikhtiar untuk merawat masa depan. Sebab tunas yang tumbuh dengan baik akan menjadi akar yang menguatkan kedaulatan negara. RRI Sibolga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
7: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI besar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Dan sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2020 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.153 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rumen, sendal, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja tuh? Bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan?
12: Iwang. Hah? Iwang.
13: Iwang.
12: Iwang
13: kayak gimana tuh?
12: Itu terakhir membawa.
13: Oh, sambal
12: siwang,
11: terima kasih. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita segmen kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dahnil Anjar.
17: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya
16: kita. Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji dengan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Kami sangat senang bisa mencetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Kalau mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain muda Madityo Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijmen Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madityo mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, ini sangat senang bisa ditabur lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikolog ini semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan di luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: Nah, itu proses itu, ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini, itu mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak, ininya gak akan langsung naik terus, ya kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang itu dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan tim stabil, perlahan-lahan sudah muncul, ya jadi ya, lebih kompliment buat itu.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Pendengar, Kepala Bakom RI Muhammad Kadori menyampaikan terkait dengan kebijakan Presiden ini menjadi langkah komprehensif ya untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Pendengar, pemerintah selama ini terus menjalankan penertiban serta juga penegakan hukum ya pada sektor sumber daya alam nasional. Upaya ini dilakukan mulai dari sektor hulu hingga ke sektor hilir ya untuk pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat isya.

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu isya. Semoga pendengar amal ibadah anda diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan buat Anda di malam hari ini drama radio. Tema drama radio di edisi Selasa, maksud kami Rabu ya, Rabu 20 Mei 2006, Sebatas Impian, dan ini diproduksi dari RRI Medan.

0: Ini Pak, tehnya diminum dulu.
1: Iya, makasih Bu.
0: Iya, Bapak seharian capek mencari nafkah, kerja. Gimana tadi Pak?
1: Iya, alhamdulillah lah Bu. Walaupun kondisi panen kita banyak yang rusak, tapi ya semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita.
0: Bapak gak perlu khawatir. Kita gak boleh sedih. Karena yakin Pak, Allah itu maha baik. Allah pasti menolong kita hambanya yang mau berusaha. Ibu yakin kita bisa menyekolahkan anak kita satu-satunya Narti ke perguruan tinggi Pak. Ibu yakin kita pasti berhasil. Narti harus sekolah di perguruan tinggi Pak. Kita harus bisa berusaha Pak, sebisa kita mungkin bisa melakukannya Pak.
1: Amin ya Allah.
2: Bapak, Ibu.
1: Nak, sini duduk. Kami ingin berbicara tentang masa depan.
2: Ada apa Bapak, Ibu?
0: Sayang, setelah ini Bapak sama Ibu mau Narti melanjutkan sekolah Narti ke universitas, ke sekolah tinggi di kota. Ya Pak ya?
1: Iya Bu.
0: Jadi Bapak sama Ibu yakin kalau Narti bisa menjadi orang hebat.
1: Amin.
0: Karena Allah. Yakin, keyakinan Ibu besar, Narti punya potensi besar untuk meraih impian Narti ya?
2: Tapi Bapak, Ibu, kita kan gak punya banyak uang. Kehidupan kita sehari-hari aja udah cukup. Gimana mau bayar uang kuliah?
1: Nah, jangan khawatirlah tentang uang.
0: Mm-mm.
1: Nanti kita akan mencari jalan keluarnya.
0: Iya, benar.
1: Harapan kami, Narti itu bisa meraih harapan lebih besar impian kita.
2: Terima kasih ya Bapak, Ibu.
0: Iya, Nak. Insya Allah kita bisa.

sekali dunia ini ya. Kayak gini yang namanya kota. Ini adalah pengalaman baru yang menakjubkan.

0: Iya, Bu.
1: Gak terasa ya, Pak. Sudah 2 tahun lebih, Narti anak kita kuliah di kota besar seperti Medan. Ibu senang sekali, Pak.
0: Alhamdulillah ya, Bu. Walaupun dengan susah payah, tapi kita gak pernah telat mengirim biaya buat dia. Tapi, Narti kok jarang pulang ya, Bu? Susah juga dihubungi. Kalau di chat, kadang-kadang juga gak dibalas, Bu.
1: Ayo, Bapak kangen ya sama Narti. Sama, Ibu juga kangen loh sama anak kita. Tapi Pak, kita kan harus maklum. Dia di sana kan sedang menuntut ilmu, Pak. Untuk masa depannya. Untuk kebahagiaan dia juga. Kalau dia berhasil, kan kita 2 yang bahagia, Pak.
0: Amin.
1: Jadi, kita harus maklum. Pastilah waktunya di sana banyak dihabiskannya untuk belajar.
2: Kita malam ini ikut, ayolah, seru ini. Yuk, aku harus belajar besok pagi.
3: Ah, kau pun serius sekali. Inilah kehidupan kota tadi. Biar kau tahu sikit kehidupan kota tuh kayak mana. Jangan main-main kau tuh di kampung, makanya kau nggak tahu apa-apa. Sini, party kita malam ini.
2: Party.

0: Bu, gimana anak kita Narti ya? Sudah ada kabar?
1: Itulah Pak, anakmu Narti susah kali dihubungin. Dan kemarin waktu ibu telepon dia, dia bilang kalau biaya kehidupan di sana besar loh Pak. Jadi nanti perlu banyak kiriman Pak. Bapak tahu sendiri kan, kondisi kita sekarang lagi paceklik gini Pak. Gimana ya Pak, cara kita nanti ngirim ke Narti?
0: Bisa Bu, bisa. Insya Allah ada jalan keluarnya Bu.
1: Pak, Bapak gak apa-apa kan Pak? Sudahlah Pak, Bapak jangan terlalu memaksakan diri Pak. Bapak kan lagi sakit. Bapak harus banyak istirahat ya. Besok kita berobat ya Pak.
0: Gak apa-apa kok Bu, Bapak masih kuat. Lagian cuma sakit biasa nih Bu.
1: Kemana sih anak ini? Dari kemarin ibu telepon gak diangkat-angkat. Narti, Narti, kapan kamu pulang nak? Ayahmu sakit-sakitan loh. Ini gimana nih? Narti, Narti, kenapa teleponnya gak diangkat-angkat nak? Ayahmu merindukanmu loh. Ini kenapa lagi anak ini?

Semakin hari, aku semakin gak tenang di sini. Sudah beberapa bulan ini sebenarnya aku udah DO dari kampus. Aku udah gak kuliah lagi. Sejak semester lalu, uang yang dikirim orang tuaku aku pakai buat beli baju dan happy-happy sama teman. Ya Allah. Ampuni aku, Bapak. Ibu, maafkan aku. Pasti mereka akan sangat kecewa kalau sampai tahu yang sebenarnya. Itulah kenapa aku gak berani menjawab setiap kali ibu telepon. Tapi sudah 2 bulan ini aku gak pernah ada lagi telepon dari bapak atau ibu. Aku kangen.

0: Kenapa? Aku aja yang nelpon ya. Aku sebaiknya pura-pura semua baik-baik aja. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu, Narti kangen kali sama Ibu. Ibu apa kabar? Kuliah Narti lancar. Kawan-kawan Narti baik-baik. Nilai Narti bagus-bagus, Bu. Bu, Ibu. Kok Ibu nangis?
1: Narti, apa selama ini kamu merasa punya orang tua? Kamu tidak pernah pulang. Tidak pernah peduli apapun yang Ibu katakan.
0: Tapi kan Narti sibuk kuliah, Bu. Lagi pula...
1: Cukup, Narti, cukup. Nggak usah kau tambah lagi dengan kebohongan-kebohonganmu itu. Ibu sudah tahu semuanya, Narti. Ibu nggak kuat. Ayahmu minggu lalu meninggal.
0: Apa?
1: Ibu masih dalam suasana berduka.
0: Bapak meninggal?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh, tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saya informasi pukul 20:23 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda obrolan komunitas dan kita akan membahas topik terkait dengan komunitas menjadi sarana menyatukan keberagaman ya. Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari suku, kemudian agama, budaya, bahasa, hingga juga kebiasaan kita sehari-hari. Semuanya berbeda-beda, namun justru di tengah perbedaan, itulah Indonesia memiliki kekuatan besar, yaitu persatuan. Pendengar, salah satu sederhana namun sangat efektif untuk menjaga persatuan ialah dengan melalui komunitas, karena komunitas ini tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat, kemudian punya tujuan yang sama dan peduli dengan yang sesama ya. Jadi komunitas bisa berbentuk apa saja, seperti ada komunitas pencinta lingkungan, Anda juga bisa bergabung di komunitas seni, komunitas olahraga, atau juga komunitas sosial. Di dalam komunitas, orang-orang dari latar belakang yang berbeda bisa saling bertemu, kemudian pendengar saling bekerja sama dan berkenalan. Melalui komunitas ini, keberagaman yang awalnya terasa asing bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Misalnya dalam satu komunitas biasanya ada anggota dari berbagai suku dan agama. Mereka bisa belajar saling menghargai perbedaan. Kemudian di komunitas ini juga bisa memahami kebiasaan masing-masing dan juga menentukan ya kesamaan yang bisa menyatukan mereka di dalam komunitas. Dari sini pendengar, rasa toleransi dan saling menghormati akan tumbuh dengan sendirinya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.

0: andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
1: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, masih bersama saya Marjuki di obrolan komunitas, dan kita membahas tadi topik terkait dengan komunitas menjadi sarana menyatukan keberagaman. Pendengar, komunitas juga menjadi ruang belajar yang sangat baik karena di dalamnya Anda bisa tidak hanya bisa belajar tentang hal minat Anda, tetapi juga belajar tentang kehidupan sosial. Misalnya pendengar, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, bagaimana bekerja sama dengan dalam tim, serta juga Anda bisa menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa ada konflik. Jadi nilai-nilai ini sangat penting agar bisa menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Pendengar, selain itu juga komunitas sering kali menjadi penggerak kegiatan positif ya di lingkungan Anda. Karena banyak komunitas yang aktif mengadakan kegiatan sosial seperti gotong royong, kemudian ada juga penggalangan dana, edukasi masyarakat, hingga juga kampanye lingkungan. Dalam kegiatan ini semua anggota bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Inilah pendengar membuktikan bahwa tujuan komunitas ini baik dapat menyatukan siapa saja. Tidak hanya itu, pendengar, komunitas juga bisa menjadi jembatan antar budaya. Dalam komunitas seni atau budaya, anggota dapat saling memperkenalkan tradisi masing-masing. Ada juga yang mengenalkan tarian daerah, makanan khas, atau juga bahasa daerah Anda di daerah masing-masing. Dengan cara ini, keberagaman tidak hanya diterima, tapi juga dirayakan sebagai kekayaan bersama. Apalagi di era digital ini, pendengar, komunitas tidak hanya hadir secara langsung, tapi juga bisa Anda secara online ya. Media sosial bisa memudahkan Anda untuk bergabung dalam komunitas tanpa batas wilayah. Dari kota atau desa kecil bisa berinteraksi dengan orang yang ada di daerah lain. Bahkan negara lain juga Anda bisa berkomunikasi. Ini semakin memperluas pemahaman tentang keberagaman dan juga memperkuat rasa persatuan. Pendengar, komunitas cerminan kecil dari masyarakat Indonesia. Jika di dalam komunitas Anda bisa hidup rukun meskipun berbeda, maka hal yang sama juga bisa kita lakukan dalam kehidupan yang lebih luas. Dengan semangat kebersamaan, saling menghargai, dan tujuan yang baik, komunitas dapat menjadi sarana agar bisa memperkuat dan menyatukan keberagaman di Nusantara ini.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tanah Renceng gitu ya.
2: Iya.
1: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
3: Monggo.
1: Yang Ligro ini tadi kan di apa diputar itu musik semua, enggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
3: Iya, nanti
2: biar dijawab sama Ligro.
3: Nanti dijawab ya, Oma.
1: Oke, terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
3: Iya. Iya tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
1: Itu maknanya apa sih gitu? Tadi gitu.
3: Oh gitu. Oke, nanti akan dijawab juga.
1: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
3: Iya, semangat Oma. Oma.
2: Terima kasih Oma.
3: Ya. Makasih Oma.
1: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
3: Boleh, boleh Oma. Silakan Oma.
1: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya. Penyiar-penyiar yang ada di Lembang. Yang jelaskan Pro 1 gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
3: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam. Selamat malam.
4: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong.
4: Apa?
2: Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
4: Masih Oma Ana.
3: Iya, Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
4: Iya.
3: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
4: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
3: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
4: Biasa orang Manado,
3: Mas Yudi.
2: Iya dang.
3: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro, bintang tamu kita malam ini?
4: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
5: Halo, Fatmawati, sehat, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah baik.
4: Iya. Saya penasaran. Yang apa yang tadi apa itu sama Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Menarik minat ibu-ibu ternyata.
4: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
3: Betul.
4: Iya, gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi lihat latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
2: Okay,
3: siap,
4: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
4: Mas Yudi, salam-salam dong.
3: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
4: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua
3: ya.
4: Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua buku satu kali. Itu aja ya,
3: makasih. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu.
3: Kita jawab
2: ya.
3: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
3: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
5: Songana.
2: Songana.
6: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer. Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya, musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan abstrak.
3: Iya
6: kan, iya kan, dulu kita ngelihat aneh sekali bukan abstrak sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel
3: iya,
6: kan?
3: Iya, iya,
6: gitu kan. Nah mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing
3: iya,
2: ini.
3: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya.
6: Bisa. Wani Piro.
3: Ikut-ikutan nih Mas
2: Agung. Oke.
3: Tanya selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
3: Instrumental tapi yang mellow.
5: Ada sih karya ada kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
3: Ala Ligro ala ya melonya ala Ligro Mas.
5: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
3: Judulnya apa Mas Andy?
5: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
5: Okay. Ada
7: itu yang blues kan musiknya.
5: Apa?
3: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
5: Lonely Planet.
2: Oh Lonely Planet. Iya. Oh,
3: siap.
2: Ya.
3: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
6: Gimana Mas Adi ini yang sering keluar negeri nih? Di mana?
3: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
7: Kalau kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke. Okay. Gak pakai Wani Piro ya.
3: Doain Mas.
5: Wani-wani itu.
3: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
5: Mbak, sekarang malah Jazz tuh salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
3: Ya banyak banget ya, betul sekali iya. Mas Yudi itu loh.
5: Hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
5: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session playernya siapa, si Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
3: di jazzer jazz. Gitu. Betul.
5: Siap. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
3: banyak ya, banget.
5: Banyak banget. Gitu.
2: Banyak banget ya.
3: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
8: Selamat malam, Ligro, Kak Ita.
5: Malam.
2: Siap. Dengan siapa ini?
8: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
3: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
6: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
8: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
6: Jadi gitu dong.
8: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
5: Tangerang.
8: Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong.
2: Oh gitu.
3: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
8: Waduh, ini selamat buat Haji Handy. Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
7: Maestro.
8: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
6: Bapak jadi bintang tamu ya Pak?
5: Ayo Pak.
8: Wah, siap.
5: Kayaknya Bapak main musik ini.
3: Udah Pak ketahuan Pak.
8: 50.
3: Pak udah ketahuan Pak.
8: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
3: Iya boleh.
8: Ke Trio Ligro ini. Kenapa? Albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
5: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
3: Sekarang dijawab.
8: Kalau Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
3: Iya ya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab.
2: Monggo dijawab.
3: Mas Indi.
5: Iya, jadi gini, Pak.
6: Enggak,
5: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke. Okay.
5: Iya, kayaknya belum ada.
6: Belum ada, belum ada.
5: Jadi okay, di dictionary 2-3 baru ada tuh. Makanya, kok dictionary satunya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
3: Oh, gitu.
8: Jadi dictionary 1 masih kurang modal ya?
5: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
3: Tahu aja nih.
6: Hendy baru mau gigi. Belum kebanyakan duit.
2: Iya, gimana?
8: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Aduh.
5: Sekarang siap menerima modal
8: itu
5: juga.
8: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
6: makasih.
8: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
3: Aduh.
8: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah. Tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro. Jangan berhenti.
6: Amin.
8: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
3: Jajah bintang tamu ya.
5: Jadi habis ini mau diobrolin.
3: Nah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Mas Yudi, tau enggak? Ini mantan pacar nih. Mas Dwiki, sudah ketahuan.
8: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
3: buat. Wow. Aduh.
6: Beda pemodal
2: Oke, siap.
8: Pokoknya mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
3: Iya.
2: Oke,
3: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
6: sehat
3: untuk
6: ya,
3: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
8: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong, mau
3: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
8: Oke, terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
6: Bobo dulu.
2: Udah malam.
3: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
6: Sampai ketemu di tempat tidur.
3: Masa agam ini. Aduh.
5: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
3: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
3: Oke.
2: Ada bidadari yang terluka.
3: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana ya, kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita
1: harus sapa-sapa dulu Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh
0: apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya,
1: aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal, ya.
3: Iya. Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Terus, seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasanya nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: ngisi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay dari.
0: Oke. Okay.
2: Amin.
3: Ah, oke. Okay, okay. Kalau gitu terus berkarya.
2: Amin.
4: Amin. Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman peraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol. Udah apa? Hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro Ben.
2: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: konten
5: gitu ya, gitu. Ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap itu aja.
5: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah gitu?
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
5: itu, kontennya. Okay. Itu aja.
1: Gitu. Siap. Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnamasari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya, cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.

0: udah hijau,
1: udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
2: Buat momen hijau di mana dulu, saya selalu beliau.
1: Siap.
2: Buat siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
1: Okay.
2: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Tuan Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
1: okay.
2: Saya selalu banyak. Itu aja.
1: Okay. Terima kasih, Icu.
3: Siap. Amin. Terima kasih.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
3: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
4: Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
3: Waalaikumsalam.
1: Cantik
5: baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
1: Iya. Sebagai host
3: ini,
1: hebat ini.
3: Iya dong.
5: Selamat malam untuk
3: Ligo
5: Band.
3: Ya.
1: Ya.
5: Musik instrumental Indonesia.
3: Betul.
5: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
3: Silakan.
1: Ya.
5: Ya, saya mau tahu satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini. Yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
1: Ya botak ya.
5: Siapa itu ya yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
1: Oh, Bang Agam.
3: Oh, Mas Agam.
5: Yang Agam yang baju putih.
1: Pakai baju putih?
3: Baju putih
1: Bang
3: Hendy.
1: Mas Hendy.
5: Bang Hendy.
1: Iya.
5: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
1: Merah tua.
3: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
1: Mas
5: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
3: Iya.
5: Ini Mas Adi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi?
1: Oh, gitu.
5: Itu, itu,
3: Bang Leman bisa nyanyi.
5: Atau musik. Fungsi gitu, bandnya gitu.
1: Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
5: Salam Yudi, salam masuk
3: Baita. Oke, okay, silakan.
5: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Bini Jud Manado, Ibu Fatmawati, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Baita. Salam okay. Sehat selalu sama tugas.
3: Terima kasih Bang Leman.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
3: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Ini,
3: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
1: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
3: Siap ya. Oke. Okay.
1: Pertanyaan pertama.
3: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
1: Mana donatnya? Oh, tahu.
6: Tahu
1: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
3: Benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
1: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
6: Agak
1: rilisan
6: Dilaga.
1: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
3: Untuk rilisan Amerika.
6: Iya. Sama lah.
1: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
6: Oh.
3: Kalian kenal baik sama orang ini.
1: Emang iya, Mbak?
3: Iya.
6: Oh, itu Leo.
1: Leonardo.
3: Nama panjang?
6: Leonardo Pavkovic.
3: Tahu tiga langsung.
1: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Etnika. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
6: Mas Adi ayo. Jahat.
1: Mas Adi
6: gak bisa jawab loh.
3: Mas Adi.
1: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
3: Trans etnika.
1: Jangan pura lupa deh.
3: Jangan tuh jadi amnesi.
6: Nanti masih kaset ini.
1: Iya kaset.
3: Masih zaman kaset, Mas.
1: Ayo.
3: Lewat.
1: Kaset. Album itu namanya Trans Etnika. Mas Adi main
6: side
1: di situ.
6: B ya.
1: Urutan pertama B saat ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
3: Apa Mas?
1: Lupa Mas Adi, lali ta.
6: Tahun piro itu? Evanestor
1: biasanya. Iya makanya judul lagunya apa?
3: Judul lagunya Mas.
1: Lali ya.
3: Sudah.

0: lupa. Berarti tahunya batal. Batal tahunya.
1: Dapat cengit doang.
2: Apa judulnya Mbak Ita?
0: Murai.
2: Murai.
3: Murai. Murai. Ini Tiffany Stormans itu.
0: Iya, ada tapi, ya?
3: Judulnya lupa.
2: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
3: Ikut.
2: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
0: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
4: Judul album, judul lagu?
2: Album.
4: Pesta Indah.
0: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
2: Pinter.
0: Mas Agam.
2: Oke. Lanjut.
0: Pertanyaan keempat.
2: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
4: Ya.
2: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagu lainnya.
0: Mas Hendy langsung ketawa.
3: Dapat cengeng enggak?
0: Tahunya enggak ada
1: cengengnya. Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
0: Iya.
1: Lagunya Lali Asri.
0: Kasih tuh tahu Mas.
1: Kasih kotak tahu.
3: Ingat budget itu.
2: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
0: Oh, ingat Mas.
1: Nah, ada ya.
0: Ah, iya kan.
2: Oke, terakhir.
0: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
1: Bangka,
3: Belitung. Bangka.
1: Bangka Belitung kan?
2: Iya.
0: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
3: Apa judul lagunya?
1: Saman Sport.
2: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
0: Bener tiga loh, lumayan.
1: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
0: Hebat nih, bener.
2: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
1: Harus didata.
2: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
3: Karena bersenandungnya ya.
0: Bersenandung. Bersenandungnya tadi loh Mas.
1: Kalau Ligrop mau ada vokal nggak ntar?
0: Nah
2: tuh.
0: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya? Untuk ke depan?
4: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
1: Nggak usah. Ya.
0: Tetap dengan seperti ini ya.
4: Konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
0: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk konser di panggung mungkin ya.
4: Untuk konser ya.
2: Oke, siap.
0: Seru.
1: Maknanya Mas Adi tadi.
2: Mas Adi maknanya.
0: Yang senandung tadi Mas.
1: Mikirin opo gitu.
3: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
1: Ekspresi ya.
3: Senandung.
0: Iya.
3: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
1: Oh gitu ya.
3: Lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
0: dari serak. Oh gitu ya. Sudah
2: terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
3: Suka duka.
0: Ya, selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
1: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
0: Banyak sukanya ya pasti loh. Ya.
1: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
3: sudah lama nggak berkarya.
1: Oke, gitu. Ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Ada wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oke.
2: Siap.
0: Oke, sudah terjawab.
2: Kemudian dari Bang Leman, ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
1: Jadi kalau silakan. Perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
0: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya tuh trio instrumental. Kalau ada vokal nanti
2: pas
0: untuk di konser.
2: Off air ya, di konser. Ya,
4: konser bikin konser di Lampung.
2: Oke,
0: di Lampung tuh Bang Leman.
2: Biar Bang Leman nyanyi.
0: Ya betul.
2: Dari Icut sudah berapa album yang dihasilkan dan oleh selain bermusik apa profesi dari ya, masing-masing
0: di luar
2: personil
0: musik?
2: Ligro.
1: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
0: Liwar judulnya.
1: Oke. Okay.
0: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
4: Profesi saya ya. Gitaris musisi.
0: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
4: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
0: Wih, ini Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
4: Apa enggak ada aku?
0: Loh kan ngajar.
2: Ngajar di Farabi.
4: Ngajar bagian dari
2: musik ya.
4: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar ya, gitar kan.
0: Ngajar oh, gitar ya, di Farabi Music School.
4: Sudah 25 tahun loh, 26.
0: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
0: Ini salah satu seniornya di
2: senior
0: Farabi, Farabi Music School.
4: Ya. 26 tahun.
0: Hebat.
2: Sama.
0: Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
1: Luar Ligro. Ya pas drummernya Gigi.
0: Drummer band Gigi.
1: Sama. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
0: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
1: Itu hal yang
0: mantap,
1: berbeda.
0: Mantap. Siap.
4: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
5: Mas Adi.
0: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
3: Kalau saya musisi lah.
0: Iya.
3: Sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
0: Oh, iya, kan, sesuai dengan ya, ya, ya, ini oh, dengan penampakannya
2: okay. Mas Adi. Sudah ya.
0: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
2: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
0: lagu ciptaan
2: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
0: Yes.
2: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau gak salah.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Berasa loh ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan Mujina untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro di masing-masing. Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
0: Dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi tuh Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang.
0: Iya. Iya, orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain kita terus berkarya.
0: Amin.
1: Karena musik kayak gini tuh konsekuensi yang stand yang harus benar-benar full energi.
2: Betul, Mas.
1: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya Liwar. Semoga kita itu kan selalu bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
1: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah, akan bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta, untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya.
1: Ya, penari ular.
4: Penari ular. Ya. Penari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan? Ya. Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya. Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro tuh volumenya enggak besar. Kan biasanya kalau enggak nyampe, kecilnya kan sedikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya enggak apa-apa, entar lama-lama senang.
2: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap ini.
1: Saya jadi pengantar tidur.
0: Siap.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Amin.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri
0: dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, ya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan ber

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, demikianlah kami hadirkan buat Anda program Ruang Rindu Berjaringan ya. Dan selanjutnya di informasi pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan buat Anda pendengar musik tradisional dengan lagu-lagu Batak menemani Anda di malam hari ini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Perkara hujan masih melanda wilayah Sibolga dan sekitarnya, jadi diimbau kepada Anda tetap berhati-hati saat beraktivitas, terutama di luar rumah. Waspada terhadap jalan licin, genangan air, serta juga potensi angin kencang dan petir ya. Bagi Anda pendengar yang berada di sekitar bantaran sungai, diminta untuk lebih waspada terhadap kemungkinan debit air yang meningkat. Utamakan keselamatan, tetap pantau informasi cuaca terbaru di website BMKG Tapanuli Tengah.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Baik pendengar, saat ini informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda jazz musik lagu terbaik menemani istirahat Anda.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: April ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Dengar, dikisahkan di sebuah kerajaan, raja memiliki sebuah batu rubi yang sangat indah. Raja sangat menyayangi, mengaguminya, dan berpuas hati karena merasa memiliki sesuatu yang indah dan berharga. Saat permaisuri akan melangsungkan ulang tahunnya, raja ingin memberikan hadiah batu rubi itu kepada istrinya tercinta. Tetapi saat batu itu dikeluarkan dari tempat penyimpanan, terjadi kecelakaan sehingga batu itu terjatuh dan tergores retak cukup dalam. Raja sangat kecewa dan bersedih. Dipanggillah para ahli batu-batu berharga untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Beberapa ahli permata telah datang ke kerajaan, tetapi mereka menyatakan tidak sanggup memperbaiki batu berharga tersebut. Mohon ampun Baginda, goresan retak di batu ini tidak mungkin bisa diperbaiki. Kami tidak sanggup mengembalikannya seperti keadaan semula. Kemudian, sang raja memutuskan untuk mengadakan sayembara, mengundang seluruh ahli permata di negeri itu yang mungkin waktu itu terlewatkan. Tidak lama kemudian, datanglah ke istana seorang setengah tua berbadan bongkok dan berbaju lusuh, mengaku sebagai ahli permata. Melihat penampilannya yang tidak meyakinkan, para prajurit menertawakan dia dan berusaha mengusirnya. Mendengar keributan, sang raja memerintahkan untuk menghadap. Ampun Baginda, mendengar kesedihan Baginda karena kerusakan batu rubi kesayangan Baginda, perkenankanlah hamba untuk melihat dan mencoba memperbaikinya. Baiklah, niat baikmu aku kabulkan, kata Baginda sambil memberikan batu tersebut. Setelah melihat dengan seksama sambil menghela nafas, si tamu berkata, saya tidak bisa mengembalikan batu ini seperti keadaan semula. Tetapi bila Baginda memperkenankan, saya akan membuat batu rubi retak ini menjadi lebih indah. Walaupun sang raja meragukan, tetapi karena putus asa, tidak ada yang bisa dilakukan lagi dengan batu rubi itu, raja akhirnya setuju. Maka ahli permata tua itu pun mulai memotong dan menggosok. Beberapa hari kemudian dia menghadap raja, dan ternyata batu permata rubi yang retak telah dia pahat menjadi bunga mawar yang sangat indah. Baginda sangat gembira. Terima kasih rakyatku. Bunga mawar adalah bunga kesukaan permaisuri. Sungguh cocok sebagai hadiah. Si ahli permata pun pulang dengan gembira. Bukan karena besarnya hadiah yang dia terima, tetapi lebih dari itu, karena dia telah membuat raja yang dicintainya berbahagia. Pendengar, di tangan seorang yang ahli, benda cacat bisa diubah menjadi lebih indah dengan cara menambah nilai lebih yang diciptakannya. Apalagi mengerjakannya dengan penuh ketulusan dan perasaan cinta untuk membahagiakan orang lain. Demikian pula bagi manusia, tidak ada yang sempurna. Selalu ada kelemahan besar ataupun kecil. Tetapi jika kita memiliki kesadaran dan tekad untuk mengubahnya, maka kita bisa mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada, sekaligus mengembangkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki, sehingga keahlian dan karakter positif akan terbangun. Dengan terciptanya perubahan-perubahan positif, tentu itu merupakan kekuatan pendorong yang akan membawa kita pada kehidupan yang lebih sukses dan bernilai. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2006. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ismail Marzuki beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Masatu di sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama Widya hadir menemani Anda pagi ini di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, hadir untuk Anda lagu religi Islami saat ini, dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Ya baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda yaitu Mutiara Pagi Islam dengan judul Diam. Nah ini oleh Ustaz Hanan Hataki. Pagi ini menemani Anda, selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin kama dhakarahu dhakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina muhammadin makhtalafa al-laylu wa nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina muhammad wa ala al-muhajirina wal ansar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan salihan makbula wa hayatan tayyibah. Rabbana ilaika aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna na'udzu bi'izzatika an tudillana antal hayyul ladzi la yamut wal insu wal jinnu yamutun wa ba'. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa duduk lagi di Markas Pemuda Hijrah. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang buat semua anak muda Bandung. Mudah-mudahan Bandung ini menjadi salah satu di antara mercusuar dakwah di seluruh Indonesia. Ketika pemuda-pemudanya memberikan sebuah tren yang baik kepada anak muda di seluruh Indonesia dengan gaya dan style anak muda nongkrong di masjid, mendengarkan sharing tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kayak gitu kita bisa memperbaiki iman kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang pastinya nanti Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi kaidah dasarnya, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungannya dengan manusia. Manusia di sini termasuk keluarga, tetangga, masyarakat, bahkan dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyatnya, antara satu golongan dengan golongan yang lain, satu agama dengan agama yang lain, itu semuanya diawali dengan islah ma bainana wa bainallah, memperbaiki urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika anak muda secara tren mulai berbondong-bondong datang ke rumah Allah untuk balikan sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki juga urusan mereka di kantornya, di kampusnya, di sekolahnya, di gedung dewannya, di istananya, dan seterusnya dan seterusnya. Dimulai dari kita balikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selama ini kita mutusin Allah tanpa kita sadari. Selama ini kita cuekin Allah tanpa kita sadari. Selama ini kita anggap Allah bukan prioritas dalam hidup kita tanpa kita sadari. Sehingga dengan tren anak muda mulai datang lagi ke rumah Allah, sujud sejajar antara kepalanya dengan kakinya, dan beristighfar ngajak Allah untuk balikan dalam kebaikan-kebaikan, maka Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Diam. Benar gak sih? Benar ya? Tentang diam. Dan saya gak mau ngebahas dari sisi fikih hukum diam, terus nanti ada juga yang bertanya tentang hukum puasa diam, puasa gak ngomong, dan seterusnya. Karena memang dakwah saya agak sedikit menghindari perdebatan fikih. Kita akan coba renungkan beberapa kisah tentang diam yang ada di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 apa 5 gitu kisah tentang amazingnya diam itu di dalam Al-Quran. Yang menurut saya nih, setelah saya coba tadabur beberapa ayat tentang kisah diam ini dalam Al-Quran, ternyata sama, poinnya tuh sama di antara semua kisah, bahwa diam kalau kita lakukan itu tepat dan kita punya alasan yang jelas, maka diam itu akan menjadi jalan lahirnya keajaiban dalam hidup kita. Jadi jalan munculnya keajaiban dalam hidup kita. Banyak orang yang berbicara untuk membela diri, padahal kalau dia diam, Allah yang bela dia. Kita ngebela diri kadang-kadang gak ngaruh, karena pembelaan diri kita tuh dianggap subjektif.
Tapi kalau Allah yang bela dia, Allah punya banyak cara dan Allah menggenggam hati manusia. Sehingga ketika misalnya kita ribut dengan seseorang, setelah kita menjelaskan duduk perkaranya, kita ngejelasin yang sebenarnya terjadi apa, udah cukup diam dan jangan melanjutkan perdebatan. Kenapa? Biar nanti sisanya Allah yang akan beresin. Nah, ini butuh apa untuk bisa kayak gini nih? Butuh iman. Karena kalau kita imannya lemah, kita kayak agak meragukan Allah bakal ngebelain kita, padahal kita dalam posisi yang benar, mungkin kita akan terus-terusan bela diri. Kita akan tulis panjang sampai di scroll, kita akan narasi dengan kata-kata, kita akan berdebat, kita akan kerahkan semua teman-teman yang bisa ngebelain kita, kita akan cari semua argumen, kita akan cari semua kesalahan dia, dibalikin. Semua cara ini adalah cara orang untuk membela diri dengan cara berucap. Ternyata di Al-Quran, Allah pernah menceritakan kepada kita cara membela diri dengan diam. Bahkan kadang-kadang ketika kita membela diri dengan berucap, justru Allah menjauhkan dirinya dari kita. Allah pergi. Kenapa Allah pergi dari kita, berpaling dari kita? Karena saat kita membela diri dengan berucap, dengan ngomong, dengan broadcast, dengan komen, dengan bikin caption dan seterusnya, kadang-kadang di dalam kata-kata kita itu ada hal yang justru gak benar. Ada yang bohong terpaksa gitu. Akhirnya gara-gara pengen bela diri kita jadi bohong. Gara-gara pengen bela diri kita jadi cari-cari kesalahan orang lain. Gara-gara pengen bela diri kita jadi buka aib. Gara-gara pengen bela diri kita jadi melebih-lebihkan sesuatu yang harusnya gak kayak gitu. Artinya justru karena kita berucap, karena kita ngomong, malah jadi salah. Akhirnya orang gak respect, Allah lebih gak respect lagi. Sehingga malam ini kita pengen belajar tentang gimana cara menjemput keajaiban ketika kita punya masalah dengan seseorang lewat diam. Mungkin teman-teman sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para penceramah, para ustaz. Karena saya pikir narasi-narasi ideal berupa ayat dan hadis udah banyak yang menyampaikan. Tapi membawanya dalam contoh konkret daily kehidupan kita itu mungkin gak semua orang aware, karena emang kehidupan orang beda-beda. Apalagi misalnya seorang ustadz yang mungkin jarang main sosmed, dia gak tahu masalah di sosmed itu apa. Seolah-olah sosmed itu bukan realitas hidup. Padahal kita tahu anak muda Indonesia main sosmed sehari gak kurang dari 6 jam. Berarti ada 6 jam realitas kehidupan kita yang jarang dibahas dan dibimbing dengan bimbingan agama Allah, Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena realitas ini kurang difahami oleh sebagian guru-guru, oleh sebagian ulama yang mereka emang agak gak terlalu akrab dengan sosmed. Mereka gak akrab dengan yang namanya Instagram, YouTube, Twitter, Line apalagi. Karena Line ini anak mudanya mungkin ABG banget kan. Jadi agak-agak kurang akrab. Kalaupun mereka pakai itu hanya karena soleh banget kali ya. Karena soleh banget jadi mereka pakainya sebatas sekedar share ceramah doang. Jadi gak main. Bukan pemain sosmed lah. Sekedar menggunakan sosmed sebagai media panggung ceramah. Udah share. Itu juga kadang-kadang yang share-nya admin. Jadi gak ngulik gimana cara itu kurang ngulik. Padahal realitas sosmed itu udah jadi realitas daily kehidupan kita. 6 jam kita ada di sosmed dan 6 jam itu tetap waktu yang akan dihisap oleh Allah. Bukankah selain harta, selain tenaga, selain amal, waktu juga akan dihisap? Maka waktu kita 6 jam itu apakah tidak ada hubungannya dengan agama? Ada banget. Sehingga saya mencoba untuk semampu saya bareng dengan kita semuanya belajar. Bisa gak ya kita jadi smart netizen? Atau dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi smart citizen dengan sikap diam. Gimana sikap diam citizen, smart citizennya? Lagi di jalan, ketika orang lain mungkin bikin kita bete, bikin kita emosi, bisa gak kita diam? Di rumah ketika kita berselisih dengan pasangan, bisa gak kita diam? Jadi kita akan coba bahas diam ini dari angle daily kehidupan kita. Karena saya lebih suka kayak gitu, biar langsung praktis bisa dipakai. Memang hadis-hadisnya banyak. Salah satu yang paling terkenal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cuman contohnya doang yang beda-beda. Narasinya sama, kontennya sama.
Cuman contohnya beda tergantung angle seorang ustadz dan apa wawasan kehidupan yang dia jalanin. Dia hidupnya sebagai apa? Kalau hidupnya sebagai seorang ustadz yang ada di dalam masjid, mungkin ya contoh-contohnya adalah tentang di dalam masjid, tentang bergaul sesama ustadz, dengan aktivis, manggilnya ahi ukhti. Tapi kalau dia kehidupannya main, berarti dia akan ngambil contoh tentang main, gimana kita biar tetap bisa soleh walaupun kita lagi main, dan seterusnya. Tapi narasinya sama. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Atau nanti cerita yang lain, kata Nabi, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam api neraka dua. Satu lisannya, kedua kemaluannya. Ini dua hal yang paling sering menyebabkan orang masuk neraka. Kalau kemaluannya kita tahu artinya dia hawa nafsu, syahwat. Kalau lisan ini ngomong, justru gara-gara kita ngomong banyak, kadang itu jadi kayak pemberat timbangan keburukan kita, dan itu tuh rugi gitu. Makanya kita perlu belajar, bukan saya mengajak kita, yaudah kita diam aja seharian. Kayaknya agak kurang fair juga ya. Dan saya juga gak diam seharian. Susah kalau untuk diam seharian, apalagi sama keluarga, kan kita butuh ngobrol sama teman. Ya serealistis mungkin dan senatural mungkin. Cuman kalau lagi ada kasus, bisa gak nih kita diam? Terutama kalau lagi ada kasus, terutama kalau lagi ada masalah. Dan saya yakin kita tuh pasti sering punya masalah dengan seseorang. Gimana caranya kita diam? Gimana cara Nabi diam ketika diomelin oleh Aisyah radhiyallahu anha? Ngomel, diam. Aisyah ngomel kepada Nabi, enggak menceritakan aib orang lain, enggak mencela, cuman ngomel karena lagi cemburu. Nabi diam. Beres Nabi diam, baru Nabi nanya, "Udahan Aisyah, udahan." Terus Aisyah mau apa? Udah. Jadi enggak didebat sama Nabi. Padahal Nabi kalau mau mendebat, hadisnya banyak banget. Kalaupun beliau berdebat, perdebatan yang positif, perdebatan yang konstruktif, yang membangun, yang memberikan hasil yang insya Allah tetap menjaga akhlak. Itu yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau dengan keluarga, Nabi itu gak suka debat. Istrinya ngambek, istrinya rame-rame gak mau ngomong sama Nabi, ya udah Nabi di mihrab ngomong aja sama Allah, sama Jibril. Ternyata lebih dahsyat lagi. Ketika Nabi di mihrab ngomong sama Allah dan Jibril doang, akhirnya istri-istrinya lebih dari seminggu ngerasa kayak, nasib kita gimana ya, kok Nabi udah gak mau ngomong sama kita lagi, kok kita digantung gini gitu kan ya. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang menegur istri-istri Nabi gara-gara perilaku mereka kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang diam itu menjadi solusi itu luar biasa loh. Dan saya pengen malam ini sebagai motivator, katanya sebagai motivator, saya pengen memotivasi kita supaya kita percaya diam itu solusi. Diam itu keajaiban. Gak usah komen itu ternyata, gak nge-reply komen head itu ternyata bagus. Gak usah terlibat dalam perdebatan di sosmed, itu tuh bagus banget. Saya hari ini tadi sore posting tentang update berita di Palestina, ada seorang perempuan yang ditembak di perbatasan sama orang Israel. Kenapa saya turn off si komennya? Karena saya tahu ini akan mengundang emosi. Jadi takutnya malah kemana-mana kan, jadi ngomong politik, jadi ngomong apa, mending di turn off aja deh. Tapi kalau yang lagi saya dibully, saya biasanya gak nge-turn off. Yang di turn off tuh hal-hal yang sifatnya memunculkan polemik yang semakin melebar, jadi kurang produktif. Akhirnya kita offin dulu komennya. Tapi saya tetap pengen share itu biar orang update berita dari sana tuh lagi apa. Dan mudah-mudahan, saya berharap itu di repost orang banyak, akhirnya jadi minimal membangun awareness masyarakat dunia bahwa Palestina itu layak untuk merdeka. Dari dulu udah layak untuk merdeka sejak mereka dijajah oleh Israel. Itu aja doang sih kampanyenya. Biar, tapi saya gak mau kampanyenya melebar kemana-mana, sehingga di offin dulu aja komennya. Kenapa? Off komen itu kadang-kadang bagian dari diam baik. Ngapain juga kita ladenin komen yang macam-macam, walaupun mungkin komennya itu ada yang kita berpihak sama dia, sefaham dengan dia, ada yang beda. Tapi tetap aja saya lihat kadang-kadang komen itu berlebihan, sampai muncul kalimat-kalimat mencela, sampai marah-marah, sampai caps lock tanda seru kan ya. Ini kan gak nyaman lagi kan kalau udah kayak gini, mending diam. Nah di sini kita pengen belajar, diam itu ternyata ajaib. Diam itu ternyata benar-benar kata orang emas.
diam itu ternyata solusi, diam itu ternyata pembelaan diri yang paling efektif. Kalau selama ini kita masih percaya membela diri yang paling efektif ngomong, membela diri yang paling efektif itu bikin postingan, membela diri yang paling efektif itu bikin caption yang bagus, membela diri yang paling efektif itu komen, membela diri yang paling efektif itu minta pembelaan dari manusia. Ternyata mungkin itu benar, tapi ada yang lebih efektif lagi, membela diri dengan diam. Dan gimana cara membela diri dengan diam sampai mendatangkan keajaiban, itu yang akan kita coba renungkan malam ini. Oke, yang pertama kita akan baca kisah diam di surat Maryam, surat favorit saya. Coba teman-teman buka surat Maryam, surat 19. Di dalam surat ini ada dua adegan diam. Pertama, adegan diamnya Nabi Zakaria. Yang kedua, adegan diamnya Maryam. Surat 19, surat Maryam, ayat 10. Sekaligus kita pengen belajar, kalau kita lagi diam, pas kita dicerca, ketika kita disakiti, ketika ada masalah dengan seseorang, kalau kita diam, kita ngapain? Gitu kan, gitu ya? Nggak diam doang kan, kita ngapain? Nah, di sini kita belajar surat 19, surat Maryam, ayat 10 dan 11. Ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun, kurang lebih sekitar 50 tahun berdoa. Lama banget, ya Allah beri anak, ya Allah beri anak, sampai iparnya udah punya anak keren namanya Maryam, iparnya adalah Imran. Udah punya anak, keren banget, cewek, soleha, dari kecil udah beribadah di Masjid Al-Aqsa. Zakaria masih minta anak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria datang ke mihrab Maryam, terus di situ udah ada makanan yang bukan dibawa oleh Zakaria. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam? Maryam dapat dari mana makanan ini?" Kata Maryam, "Huwa min indillah, dari Allah," kata Maryam. "Gimana caranya?" kata Maryam, "Allah punya cara sendiri. Allah yarzuku may yasha bi ghairi hisab." Terserah Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam, langsung pergi ke mihrabnya Zakaria, sholat, dan di dalam sholatnya Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria Rabbah." Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Allah, beri saya anak seperti dia, seperti Maryam, Engkau Maha mengijabah doa, dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia." Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu, kamu akan punya anak, beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget, walaupun doa, tapi beliau masih berpikir kayak, gimana caranya saya punya anak? Ini kayak tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya sudah tua, saya juga sudah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya, untuk biar lebih tenang, supaya logikanya enggak ragu lagi, kalau imannya sudah mantap, tinggal logika. Zakaria tanya, "Beri saya ij'alli ayah, beri saya bukti, tanda, gimana cara saya punya anak?" Kata Allah, tandanya, "Allah tukalliman nas salasa layalin sawiyya." Kamu tiba-tiba enggak bisa ngomong. Kamu sehat, kamu enggak punya masalah, tapi kamu enggak bisa ngomong. Mau ngomong tuh gak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu gak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Gak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa. Pokoknya semua bisa, kecuali mau ngomong tuh gak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik, kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, cuman gitu doang ngomongnya. Gak bisa, lu mau kemana? Gak bisa. Insya Allah, gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini?
Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka isilah diam kita dengan zikrullah. Tadabur kita terhadap ayat di surat Maryam ayat 10 dan 11, kisah keajaiban yang diperoleh oleh Nabi Zakaria alaihissalam dengan Allah anugerahkan untuk beliau anak yang super duper keren luar biasa yang bernama Yahya alaihissalam. Dan salah satu cara Allah subhanahu wa ta'ala mendidik Nabi Zakaria untuk menjemput keajaiban itu adalah Allah menyuruh Zakaria untuk diam dan mengisi diamnya dengan zikratullah bukratan wa asiyya, mengingat Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Artinya diisi dengan zikir. Dan waktu itu Nabi Zakaria menurut ulama tafsir, beliau tidak cacat lisannya, benar-benar bisa ngomong. Hanya tidak bisa bicara dengan manusia, tapi bisa berzikir. Jadi beliau bisa zikir, bisa mengucapkan kalimat-kalimat Alkitab, yaitu Taurat. Beliau bisa membaca ayat-ayat Allah, beliau bisa mengucapkan kalimat Bismillah dan seterusnya, tapi gak bisa ngomong dengan manusia. Dan itu terjadi selama 3 malam. Dan akhirnya setelah 3 malam, Nabi Zakaria tiba-tiba dapat berita gembira kalau istri beliau hamil. Ini pelajaran penting banget buat kita. Kalau ini pernah berlaku terjadi kepada Nabi Zakaria, keajaiban dengan cara kayak gini, maka ini juga akan terjadi kepada kita. Itulah alasan kenapa kisah tersebut direkam dalam Al-Quran, supaya dia menjadi pelajaran hudan lil muttaqin. Itu kenapa Allah katakan Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang pengen memperbaiki diri, orang yang pengen dapat solusi. Muttaqin, orang yang pengen wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dapat jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang enggak terduga-duga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, diberikan kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu yukaffir anhu sayyi'atihi, dihapuskan semua dosa. Wa yu'dhim lahu ajra, dikasih reward yang berlipat-lipat. Maka siapa yang pengen dapetin keajaiban-keajaiban orang bertakwa itu, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuknya, hudan lil muttaqin. Nah, gimana cara kita jadiin Al-Quran sebagai petunjuk? Jawabannya juga ada di ayat yang sama, la raiba fih, jangan ragukan ayat-ayat Al-Quran, termasuk kisah-kisah yang ada di dalamnya. Sehingga kalau kita benar-benar percaya kisah Nabi Zakaria mendapatkan keajaiban dengan cara diam dan zikir, maka kita coba terapin itu dalam masalah hidup kita, insya Allah kita juga akan mendapatkan keajaiban dan kejutan seperti yang didapatin oleh Nabi Zakaria. Itu pesan poin yang ada di dalam ayat 10 dan 11 surat Maryam. Sehingga buat sebagian orang yang mungkin ngerasa selama ini sering disakiti, sering dicuekin, sering didebat, sering diapain, jangan terlalu diladenin. Kadang-kadang ada teman saya nanya ke saya, Ustadz, ini ada yang ngomongin Ustaz gini-gini-gini di sosmed, perlu kita balas gak nih? Saya bilang, udah diamin aja. Itu tuh santai, tapi sebetulnya itu ada kayak alasan kenapa saya memilih sikap itu. Bukan karena kayak males ribut, sebetulnya kadang-kadang kan ribut itu kayak nyenengin ya, kayak olahraga apa ya, emosi gitu kan. Rame-rame di sosmed itu kayak asik kan, kayak kita nge-game gitu kan. Jadi nge-replay komen-komen orang kayak lucu-lucuan gitu. Saya pernah lihat Rachel V-nya, bagus juga sih. Ini enggak, bukan dalam hal negatif tapi positif, makanya saya sebutnya nama. Rachel itu kan main kemarin ke Australia sama New Zealand. Terus ada dia lagi foto-foto gitu di sana bareng dengan suaminya. Tiba-tiba ada yang komen, "Sel, lo enggak cocok di tempat itu. Tempatnya bagus tapi gara-gara lo jadi kurang bagus gitu." Terus dia jawab, "Ya, gua enggak cocok tapi dompet gua cocok," kata dia. Kadang-kadang perlu digituin juga sih ya, biar paham. Karena kata Ustaz Abdul Somad, sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi itu mah pilihan. Rasul memilih sikap santuy. Tapi dengan dia guyonin, kalau saya memilih sikap diam aja deh. Karena saya takut kalau saya ngomong malah jadi panjang debatnya, dan saya merasa enggak mampu untuk selalu membela diri dengan argumen. Karena membela diri dengan argumen kadang-kadang, ya kalau bahasa Ustaz Umar Mita, orang yang mencintaimu tidak butuh alasan, orang yang membencimu tidak akan menerima
alasan. Jadi kayak ya udahlah, diamin aja. Ternyata dengan kita diam, muncul aja keajaiban. Banyak keajaiban. Jadi benar-benar saya percaya banget, diam itu tuh keajaiban. Dan itu berlaku dalam dakwah, berlaku dalam masalah keluarga. Ketika istri lagi ngambek, dia misalnya komen panjang di sosmed, di WhatsApp misalnya, dia kayak misalnya lagi, namanya juga lagi ngambek ya, ngomong panjang di WhatsApp. Kalau saya sabar untuk diam, itu tuh beres dengan sendirinya dan akhirnya malah lebih baik. Tapi kalau saya kepancing, jadi kita balas-balesan. Sepanjang hari WhatsAppan terus gak beres-beres, tapi hasilnya makin lama tuh tangan pegel, hati panas. Karena kayak pengen dia balas apa, oh balesin lagi, balas apa, balesin lagi. Terus aja gitu, habis energi dan kerasa gitu capeknya tuh luar biasa. Tiba-tiba muka jadi lebih tua gitu kan ya. Tiba-tiba berkerut semua, terus warna kulit makin doff gitu. Ini gara-gara efek stres kali ya. Jadi intinya adalah jangan diladenin, diamin aja setelah kita klarifikasi fitnah. Kalau itu berbentuk fitnah, tetap kita butuh tabayun, klarifikasi biar tidak menyebar fitnah. Tapi beres klarifikasi gak usah diperpanjang. Berapa kali mungkin teman-teman ngelihat, mungkin saya pernah ada, gak ada apa-apanya sih dibandingkan Ustaz Felix, kalau beliau lebih pro lah dalam masalah kayak gini. Kalau saya beberapa kali dibully di sosmed, pernah gak saya ladenin? Hampir gak pernah. Cuman klarifikasi maksudnya, udah beres, diamin aja, diamin. Sepahit apapun, sepanas apapun kalimatnya, yang kadang-kadang Ustaz gak baca, baca. Penasaran soalnya. Kalau kita diam karena gak baca, mungkin gak ada challenge-nya kan. Ini baca komennya semua sampai ribuan itu satu-satu dibaca tuh. Oh gini ya, bisa gini ya orang ngomong teh. Terus aja dibacain satu-satu. Capek, cari air putih, minum lagi, baca lagi gitu. Terus sampai beres dibaca itu. Mungkin 2 hari lah baru khatam. Saking banyaknya komen. Tapi mencoba lagi belajar, bukan udah jago, enggak, sama sekali enggak. Mencoba lagi belajar, bisa enggak setelah udah panas banget, gergetan banget beberapa, udah bisa banget tuh dibalesin, di replay. Jangan deh, ada yang udah di replay panjang, dihapus lagi enggak jadi. Kenapa? Karena masih belajar yakin diam itu keajaiban. Dan selama ini saya ngebuktiin diam itu emang keajaiban. Kenapa? Karena Allah pernah mengisahkan kisah Zakaria dan kisah-kisah yang lain, bagaimana mereka dapetin keajaiban dengan cara diam. Ini yang kita coba pengen rubah sedikit persepsi kita. Enggak selalu bela diri dengan ngomong, kadang kita bela diri itu dengan diam. Enggak selalu kita dapetin keajaiban itu dengan hanya mengandalkan manusia, tapi justru kita dapetin keajaiban saat kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh dahsyat. Yang kedua, sekarang setelah Nabi Zakaria dapat keajaiban anak yang soleh banget, sampai Allah kisahkan di ayat 13 gimana solehnya dia, 14, 15 dan seterusnya. Sekarang kita baca kisah kedua, yaitu kisah Sayyidah Maryam, yaitu ada di ayat 26. Petikannya ada di, cuplikannya ada di ayat 26. Kalau kisah Maryam mah dimulai dari ayat 16 ya. Tapi yang masalah diam itu ada di ayat 26, 27, 28, dan 29.

0: Ya baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Dan demikian tadi diam ya oleh Hanana Taki. Ya diam adalah emas katanya, biasanya begitu kita ya. Diam itu adalah emas, tapi jangan terlalu banyak diam ya. Nanti kalau terlalu banyak diam, dikira kita gak bisa ngomong kan gitu. Oke, selanjutnya hadir untuk Anda Buletin Berita Daerah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan tuntutan ke depannya tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Adi Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya seorang ibu dan anak laki-lakinya di Kelurahan Uek 1 Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan tewas tertimbun material longsor saat sedang memperbaiki saluran air di belakang rumah mereka. Antisipasi banjir dan longsor, pemerintah daerah didorong untuk menghentikan aktivitas tambang galian C tanpa izin. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Seorang ibu dan anak laki-lakinya Kelurahan Wek 1 Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan tewas tertimbun material longsor saat sedang memperbaiki saluran air di belakang rumah mereka. Rizky menurunkan laporannya.
3: Bencana tanah longsor melanda Kelurahan Uek 1 Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Peristiwa tragis ini mengakibatkan seorang ibu dan anak laki-lakinya tewas tertimbun material longsor saat sedang memperbaiki saluran air di belakang rumah mereka. Hingga Selasa pagi, tim penyelamat telah berhasil mengevakuasi satu orang korban, sementara satu korban lainnya masih dalam proses pencarian. Sebelumnya diketahui, peristiwa ini dipicu oleh hujan deras yang mengguyur kawasan Kecamatan Batang Toru. Tingginya curah hujan membuat debit air dari atas perbukitan melonjak drastis, sehingga kondisi tanah di sekitar lokasi menjadi labil. Akibatnya material longsor berupa tanah, gelondongan kayu, hingga batu berukuran besar tiba-tiba runtuh dari perbukitan. Camat Batang Toru, Mara Tinggi, menjelaskan bahwa insiden terjadi ketika kedua korban pergi ke belakang rumah di tengah guyuran hujan deras. Mereka berniat memperbaiki saluran air yang tersumbat agar aliran air tidak masuk dan merendam bagian dalam rumah.
4: Ini terjadi longsor kemarin berkisaran di pukul 19 WIB, di mana hujan sangat deras di Kecamatan Batang Toru, yang mana kami dapatkan info dari anak korban bahwa ibunya dengan si anak karena hujan terus air mengalir ke rumah, jadi mereka untuk memperbaiki saluran air di atas. Jadi saat turun ke lapangan untuk memperbaiki saluran di atas, tiba-tiba terjadi longsor. Jadi di pagi hari ini sudah kita temukan satu mayat dan satu lagi masih dalam pencarian. Mudah-mudahan bekerja sama dengan Perkopincam, BPBD, semua unsur masyarakat yang terlibat juga, mudah-mudahan ini dapat ditemukan dalam secepatnya sehingga ini bisa selesai dalam hal pencarian. Jadi, tapi Pak, kalau tidak ada ditemukan hari ini, tentu akan dilanjutkan esok hari.
3: Setelah menerima laporan dari warga mengenai adanya korban tertimbun, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama tim gabungan langsung bergerak cepat ke lokasi. Setelah 2 jam melakukan pencarian intensif, di tengah timbunan material yang tebal, petugas akhirnya berhasil menemukan satu orang korban. Korban pertama yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Puskesmas Batang Toru untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Hingga berita ini diturunkan, petugas di lapangan bersama warga masih terus berjibaku melangsungkan proses pencarian dan pengurukan material longsor untuk menemukan satu korban lainnya yang masih tertimbun. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Antisipasi banjir dan longsor, pemerintah daerah didorong untuk menghentikan aktivitas tambang galian C tanpa izin. Denny Sihan menurunkan laporannya.
5: Mengingat Tapanuli Tengah merupakan salah satu daerah yang rawan bencana longsor, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah serta aparat penegak hukum diminta untuk melakukan penertiban terhadap pelaku pertambangan galian C di daerah ini. Permintaan tersebut diutarakan Agus Yanto, seorang pemerhati lingkungan di Tapanuli Tengah, kepada RRI. Agus yang ditemui RRI di kawasan wisata Pantai Pandan itu juga menyebut, maraknya pertambangan galian C yang tersebar di sejumlah kecamatan di Tapanuli Tengah berpotensi menjadi pemantik terjadinya longsor. Dia juga mensinyalir sejumlah aktivitas galian C yang beroperasi di daerah ini tidak memiliki izin. Namun kata Agus, adanya indikasi beroperasinya sejumlah galian C itu tidak lepas dari peran oknum-oknum tertentu.
6: Perusakan terhadap sumber daya alam melalui kegiatan perambangan dalam skala yang masif, sejauh mana sebetulnya tingkat keseriusannya? Nah, ini juga bisa menjadi indikator sebenarnya soal masih belum kuatnya upaya untuk melakukan tindakan.
5: Selanjutnya Agus Yanto berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat menertibkan aktivitas galian C tanpa izin tersebut untuk meminimalisir terjadinya bencana longsor di daerah ini. Denny Sihaan melaporkan.

0: Untuk mengatasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, pemerintah diharap segera memperbaiki Jalan Sudirman, Kelurahan Prambunan yang kondisi saat ini rusak parah. Lia menurunkan laporannya.
1: Sejumlah warga meminta pemerintah segera memperbaiki Jalan Sudirman yang kondisinya saat ini rusak berat dan mengkhawatirkan. Harapan itu disampaikan Haposan, salah seorang warga di Jalan Sudirman, Kelurahan Aik Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan. Ia mengatakan, buruknya kondisi jalan serta berlubang yang ditemui para pengendara saat melintas jalan itu menuntut pengendara untuk ekstra berhati-hati.
2: Kondisi Jalan Sudirman sangat memprihatinkan karena kami di sekitar Jalan Sudirman udah melihat langsung beberapa kali kecelakaan mengakibatkan jalan-jalan di sekitarnya itu mengundang maut para pengendara, walaupun bukan hanya pengendara, dengan yang berjalan kaki, apalagi anak-anak, kadang-kadang mobil lewat.
1: Haposan berharap pemerintah agar secepatnya memperbaiki jalan rusak dan berlubang guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Diana Sution melaporkan.
0: Harga ikan tinggi, pengepul ikan untuk dikirim keluar daerah kurangi aktivitas. Laporannya disampaikan Deni Syahan.
3: Harga ikan basah di sejumlah pasar di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah kini masih tetap melambung tinggi. Harga yang tinggi itu dipicu minimnya pasokan ikan hasil tangkapan nelayan, apalagi belakangan ini cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara cenderung buruk hingga menyulitkan nelayan untuk mendapatkan ikan. Tingginya harga ikan yang sudah berlangsung sejak sepekan telah pula berimbas kepada para pengepul ikan luar daerah atau pengirim ikan keluar daerah. Sony Tanjung, seorang pengirim ikan yang ditemui kemarin sore di Sentra Perikanan Pondok Batu Sarudik Tapanuli Tengah mengaku, untuk sementara dirinya tidak melakukan pengiriman ikan keluar daerah sampai harga ikan kembali normal.
4: Kita hidup itu jatuh bangun, saya itu jatuh bangun. Gagal itu biasa, jadi jangan sekali jatuh, lalu menyerah.
3: Selanjutnya Sony berharap kondisi cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara segera membaik agar hasil tangkapan nelayan melimpah dan harga ikan basah kembali normal. Deni Syahaan melaporkan.
1: Sejumlah warga meminta pemerintah segera memperbaiki.

0: Seorang pria warga Sibolga ditangkap polisi usai diduga membuang kotak rokok berisi sabu saat hendak diamankan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Polres Tapol Tengah menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Sukabangun. Tersangka yang diamankan berinisial AP 35 tahun dan merupakan warga Dusun 1 Desa Tebing Tinggi. Kasih Humas Polres Tapting, Ibtu Anto Paterlimbo menjelaskan, dalam operasi tersebut tim STAL melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan menemukan sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu. Petugas mengamankan dua paket kecil sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dan dibalut lakban coklat.
2: Tersangka AP yang merupakan warga Dusun 1 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapol Tengah, ditangkap di kediamannya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 sekira pukul 17.00 WIB. Tim Opsnal melakukan penggeledahan dan berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa dua paket kecil sabu dengan berat bruto total 5,77 gram yang mana masing-masing dikemas dalam plastik klip bening dan dibalut lakban coklat di dalam kotak rokok. Selain itu, personil kami juga mengamankan dua lembar plastik klip bening kosong dan uang tunai senilai Rp200.000 yang diduga merupakan hasil dari transaksi penjualan narkoba tersebut, serta satu unit ponsel, sebuah dompet, dan satu tas sandang.
1: Berdasarkan pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh narkotika tersebut dari seorang pria berinisial J di wilayah Sukabangun. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan guna mencari keberadaan pemasok yang disebutkan oleh tersangka. James melaporkan.
0: Polres Tapanuli Tengah menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Sukabangun. Berikut laporan James Franciscus.
3: Pertumbuhan ekonomi digital mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Hal itu terjadi dari semakin...
1: Polres Sibolga kembali berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial HB 32 tahun berhasil diamankan petugas setelah diduga terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba pada Senin 18 Mei 2026. Kasubsi Penmas Humas Polres Sibolga, Aibtu Hadi Sitanggang...

0: Polres Tapol Tengah menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Sukabangun. Tersangka yang diamankan berinisial AP, 35 tahun, dan merupakan warga Dusun 1, Desa Tebing Tinggi. Kasih Humas Polres Tapteng, Ibtu Anto Paterlimbo menjelaskan, dalam operasi tersebut, tim SNAL melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan menemukan sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu. Petugas mengamankan dua paket kecil sabu yang dikemas menggunakan plastik klip bening dan dibalut lakban coklat.
1: Tersangka AP yang merupakan warga Dusun 1, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Sukabangun, Kabupaten Tapol Tengah, ditangkap di kediamannya pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, sekira pukul 17.00 WIB. Tim Opsnal melakukan penggeledahan dan berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa dua paket kecil sabu dengan berat bruto total 5,77 gram, yang mana masing-masing dikemas dalam plastik klip bening dan dibalut lakban coklat di dalam kotak rokok. Selain itu, personil kami juga mengamankan dua lembar plastik klip bening kosong dan uang tunai

0: menyempatkan diri melakukan audiensi ke kantor DPRD Kota Sibolga. Rizky menurunkan laporannya.
1: Sebanyak 59 orang calon mahasiswa asal Kepulauan Nias yang hendak bertolak ke Kota Semarang, Jawa Tengah, menyempatkan diri melakukan audiensi ke kantor DPRD Kota Sibolga. Kehadiran para generasi muda ini disambut hangat oleh pimpinan DPRD Kota Sibolga, Jamil Zebtumori, bersama jajaran anggota DPRD dari fraksi Golkar yang dilanjutkan dengan agenda sarapan bersama. Puluhan calon mahasiswa ini merupakan peserta program beasiswa kerja sambil kuliah yang diinisiasi oleh Yayasan Pelita Terang Nusantara Semarang. Ketua Dewan Penasihat Yayasan Pelita Terang Nusantara, Alfius Wau, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas sambutan luar biasa dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Sibolga. Menurut Alfius, kehadiran mereka di Kota Sibolga bukan sekedar singgah, melainkan juga untuk membagikan motivasi. Ia berharap program yang dijalankan yayasannya dapat menjadi contoh konkret bagi pemerintah Kota Sibolga.
2: Bahwa inilah keberadaan masyarakat Pulau Nias, para pemuda yang akan menjadi role model bagi generasi muda yang ada di Kota Sibolga dan juga Tapanuli Tengah ini, supaya mereka bisa mencontoh program-program yang telah kami lakukan ini, mengutus para pemuda-pemuda kerja sambil kuliah, sehingga 4 tahun ke depan mereka akan menjadi seorang sarjana dan mereka akan menjadi karyawan yang handal.
1: Senada dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Sibolga, Hendra Saputra, memberikan respon positif terhadap program ini. Ia berharap Pemkot Sibolga menangkap peluang ini agar pemuda-pemudi Sibolga bisa mendapatkan kesempatan yang sama di masa depan. Hendra menilai, program menguliahkan anak muda sambil bekerja memiliki dampak ganda yang sangat masif bagi daerah.
3: Kami juga apresiasi, terima kasih, dan kita berharap ke depan anak-anak kita yang dari Sibolga juga akan menyusul ke Semarang, karena ini sebuah nilai positif. Ini juga bagian dari visi misi kepala daerah dikaitkan dengan pengurangan pengangguran, kemudian meningkatkan sumber daya manusia. Mudah-mudahan Pemko Sibolga berikut DPRD bisa membantu, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan atau tahun ini kita ada memberangkatkan minimal tidak sebanyak mereka, setidaknya 10 atau 20 anak yang berangkat ke Semarang.
1: Menanggapi program inspiratif tersebut, pimpinan DPRD Kota Sibolga, Jamil Zebtumori, menegaskan bahwa langkah yang diambil Yayasan Pelita Terang Nusantara menjadi tamparan motivasi yang positif bagi Kota Sibolga. Jamil berkomitmen akan membawa program ini ke ranah kebijakan daerah dengan menyampaikannya langsung kepada Wali Kota Sibolga. Tak main-main, DPRD Sibolga juga siap mengawal program peningkatan SDM ini melalui skema anggaran daerah.
4: Ya, saat ini kami mengangkatkan 59 orang, yaitu calon mahasiswa dari Kepulauan Nias. Yang pertama, kami minta kepada kepala daerah dan DPRD di Kepulauan Nias, mari dukung program ini, bagaimana anak dari Kepulauan Nias bisa kuliah ke Semarang, kuliah sambil bekerja. Yang kedua, menjadi motivasi bagi kami di Kota Sibolga ini sebagai pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang berhadir, serta Dewan Pendidikan, akan menyampaikan kepada Wali Kota Sibolga dalam rangka peningkatan SDM dan mengurangi angka pengangguran di Kota Sibolga dan sekitarnya. Kita akan dorong program ini di perubahan APBD Kota Sibolga. Dan kita yakin bahwa ini adalah suatu program yang baik. Anak-anak yang kurang mampu, orang tua yang kurang mampu disinergikan untuk bisa kuliah di Semarang, sehingga mereka biaya kuliahnya bisa dari bekerja tadi.
1: Acara audiensi dan sarapan bersama ini diakhiri dengan foto bersama dan pelepasan secara simbolis bagi ke-59 calon mahasiswa sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju Kota Semarang untuk merajut masa depan yang lebih cerah. Rizky Ramadan melaporkan.
5: Pertumbuhan ekonomi digital
0: pedagang konvensional mengeluh karena kurangnya omset akibat maraknya toko online saat ini. Lian Nasution menurunkan laporannya.
5: Mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Hal itu terjadi dari semakin banyaknya toko online yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi secara online. Ririn, pedagang pakaian di Pasar Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, mengatakan semakin menjamurnya toko online belakangan ini memberikan dampak yang besar bagi pedagang konvensional seperti dirinya, karena masyarakat akan mencari sarana yang mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Ia juga tidak menampik dengan kondisi ini memberikan dampak yang cukup besar bagi usahanya, bahkan imbasnya menggerus omset 50% hingga 60% akibat menjamurnya toko online belakangan ini.

0: nih.
1: Di sini masih rame di sekarang, enggak semua kemarin. Apa kayak semua gitu. Karena banyak yang beli itu online. Kadang itu kayak barang itu dikasih harga yang
0: Ririn juga khawatir perkembangan bisnis online akan terus menggerus keberadaan pedagang konvensional. Ia berharap pemerintah sebaiknya lebih membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pedagang konvensional agar ekonomi pedagang konvensional dapat kembali stabil. Deliana Nasution melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup letim berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seorang ibu dan anak laki-lakinya di Kelurahan Wek 1, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan tewas tertimbun material longsor saat sedang memperbaiki saluran air di belakang rumah mereka. Antisipasi banjir dan longsor, pemerintah daerah didorong untuk menghentikan aktivitas tambang galian C tanpa izin. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya baik pendengar, selamat pagi. Semoga pagi ada untuk ada yang informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan semangat pagi juga untuk kita semuanya ya. Untuk adik-adik pelajar yang mau berangkat ke sekolah dan untuk Anda yang mau beraktivitas.

Setiap bangsa memiliki harapan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Harapan itu hadir dalam langkah kecil, dalam mimpi yang dirawat, dan dalam semangat yang terus dijaga. Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan, kepedulian, dan keyakinan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini, harapan itu tumbuh pada tunas-tunas bangsa. Mereka adalah cahaya yang kelak menerangi perjalanan negeri, pewaris cita-cita sekaligus penjaga arah Indonesia pada masa mendatang. Maka, menjaga generasi muda bukan sekedar tanggung jawab, melainkan ikhtiar untuk merawat masa depan. Sebab tunas yang tumbuh dengan baik akan menjadi akar yang menguatkan kedaulatan negara. RRI Sibolga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pendengar, selamat pagi kembali. 53 menit berlalu dari informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 7 nanti berita sentral dari Pro 3 di Jakarta kita ikuti.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Setiap bangsa memiliki harapan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Harapan itu hadir dalam langkah kecil, dalam mimpi yang dirawat, dan dalam semangat yang terus dijaga. Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa kekuatan bangsa lahir dari persatuan, kepedulian, dan keyakinan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini, harapan itu tumbuh pada tunas-tunas bangsa. Mereka adalah cahaya yang kelak menerangi perjalanan negeri, pewaris cita-cita sekaligus penjaga arah Indonesia pada masa mendatang. Maka, menjaga generasi muda bukan sekedar tanggung jawab, melainkan ikhtiar untuk merawat masa depan. Sebab tunas yang tumbuh dengan baik akan menjadi akar yang menguatkan kedaulatan negara. RRI Sibolga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan